0: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Kalau misalnya yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal-hal yang kamu pikirkan juga?
4: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
3: Yes,
4: saya percaya. Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita. Ini sudah betul tidak jalannya. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini, nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Sepada Teman Pro 2, dan kali ini saya masih mengajak kamu untuk membahas Piala Dunia yang udah terjadi di jam 3 tadi dini hari, teman Pro 2. Nah, ini setelah unggul 2 gol, teman Pro 2, Meksiko sebenarnya tinggal bermain santai dan mengendalikan tempo permainan untuk mengamankan kemenangan. Di sisi lain, teman Pro 2, Afrika Selatan yang sudah kehabisan bensin tetap berusaha keras melancarkan serangan balik darurat di sisa waktu yang tersedia. Tapi lini pertahanan Meksiko bermain sangat disiplin pagi ini, teman Pro 2. Namun namanya juga laga pembuka Piala Dunia dengan tensi setinggi langit gitu ya, teman Pro 2. Drama ternyata belum selesai sampai di situ aja. Memasuki masa injury time, tepatnya di menit ke-90+1, giliran kubu Meksiko yang harus gigit jari setelah bek andalan mereka Cesar Montes diusir keluar lapangan oleh wasit akibat menerima kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran fatal. Alhasil, teman Pro 2, di menit-menit akhir laga kedua tim sama-sama bermain dengan 10 orang. Untungnya bagi Meksiko, waktu yang tersisa sudah terlalu sempit bagi Afrika Selatan untuk bisa memanfaatkan situasi tersebut. Hingga peluit panjang dibunyikan, teman Pro 2, skor tetap bertahan di 2-0 tanpa perubahan. 2 gol dari Julian dan Raul resmi mengunci 3 poin perdana yang sangat krusial buat Meksiko di grup A ini.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Baik kamu, teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
5: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga.

0: DC, tahun buat itu pengaruh semua. Kayak begitu juga dengan mobil.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana di sini, teman Pro 2, tentunya di program Swada. Dan ini mau ngingetin buat kalian semua yang lagi dengerin saya di pagi hari ini, jangan kemana-mana, karena setelah ini di jam 9 nanti kita bakal berada di program yang masih sama, tapi kita bakal membahas topik yang gimana ya, Gen Z abis lah, teman Pro 2. Ini kita bakal berada di program Swada Lingkungan Hidup, teman Pro 2, dengan topik Green Jobs untuk masa depan, pekerjaan ramah lingkungan yang jadi incaran Gen Z, teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran atau pengen bertanya mungkin ya, dan juga pengen ngasih informasi terkait dengan Green Jobs ini, teman Pro 2, boleh silakan di WhatsApp kita, buka di 0811 456 03105, atau kamu juga boleh langsung beralih ke Instagram kita di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Boleh juga request lagu, teman Pro 2, di pagi hari ini. Nanti juga bakal ada program Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai nanti jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ini satu lagu dulu, teman Pro 2, dari JKT48 untuk menemani pagi kamu yang ya lumayan suntuk mungkin ya, teman Pro 2, di pagi hari ini karena cuacanya masih kurang mendukung buat berproduktif. Tapi nggak ada alasan sih, teman Pro 2, untuk tidak produktif. Harus tetap produktif di hari Jumat ini, karena ini adalah hari terakhir di minggu ini untuk kamu mencari dolar, mencari uang, teman Pro 2. Karena besok 2 hari kamu bakalan ketemu dengan Sabtu Minggu, yang mana ini bisa kamu isi dengan liburan maupun healing tipis-tipis untuk menyegarkan kembali pikiran kamu, teman Pro 2. Oke, biar makin segar lagi, teman Pro 2, di pagi hari ini nih ya. Biar makin segar di pagi hari ini, teman Pro 2, ini dia Fortune Cookies dari JKT48.

0: gini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu lah.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
3: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
4: Ya. Apa tuh? Hambatan apa yang dirasa?
3: Waktu-waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
2: Keren sih, itu aku lihat juga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi hari ini? Akhirnya saya kembali menyapa kalian semua di TikTok kita pagi hari ini, teman Pro 2, dalam program Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 ini, edisi peduli lingkungan teman Pro 2, dengan topik kita pagi hari ini adalah green lagi. Green jobs untuk masa depan, pekerjaan ramah lingkungan yang jadi incaran Gen Z, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang pagi hari ini lagi pantengin Pro 2 FM Palu, teman Pro 2 dari RR Digital maupun 105 FM. Sekarang juga kita lagi live TikTok di @pro2palu, teman Pro 2. Di sini udah ada kurang lebih ada 6 mata memandang. Pagi ini juga kamu boleh gabung bareng sama saya kalau pengen bercerita soal green jobs, atau mungkin pengen ngasih tips terkait dengan green jobs untuk masa depan Gen Z gitu ya, atau mungkin ada informasi-informasi dari green jobs ini teman Pro 2, silakan saya tungguin di pagi hari ini, dan juga bisa request lagu di pagi hari ini teman Pro 2 di Spada gitu ya. Semoga juga yang lagi santai di rumah nih, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi kuliah, yang lagi magang juga, atau mungkin yang lagi kerja, yang lagi sibuk kerja, cari kerja gitu ya teman Pro 2, semuanya dalam keadaan sehat dan semangat, dan tentunya juga bisa bahagia di hari Jumat ini teman Pro 2. Kalau apa ya, kalau saya tanya sekarang nih teman Pro 2, waktu masih kecil cita-cita kalian apa sih teman Pro 2? Mungkin dari kalian mungkin yang jawab jadi dokter, jadi guru. Thank you Sultan 69. Siapa sih Sultan 69 ini? Sultan 69. Oh, Kak Sukran. Thank you Kak Sukran. Tap-tap layarnya, Widi. Ini mungkin kalau kita tanya soal cita-cita waktu semasa kecil teman Pro 2, pasti banyak yang jawab mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi dokter, pilot, atau mungkin mau jadi atlet gitu teman Pro 2. Ada juga mungkin yang dulu bercita-cita jadi YouTuber gitu, mungkin sebelum tahu apa itu YouTube gitu. Apa ya, kalau bisa dibilang pengen jadi YouTuber, tapi waktu itu mungkin belum tahu gitu apa itu YouTube teman Pro 2. Tapi menariknya teman Pro 2, dunia kerja hari ini juga sudah berubah sangat cepat gitu teman Pro 2. Banyak pekerjaan yang dulu dianggap tidak ada, sekarang itu justru menjadi profesi yang dicari. Sebaliknya, ada juga pekerjaan yang dulu populer tetapi sekarang mulai tergeser oleh teknologi nih teman Pro 2. Nah, di tengah perubahan itu muncul satu tren yang sangat menarik teman Pro 2, yaitu soal green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Kalau dulu mungkin banyak orang yang berpikir menjaga lingkungan hanya pekerjaan aktivis atau relawan aja, sekarang menjaga lingkungan itu justru bisa menjadi karir profesional yang lumayan menjanjikan juga teman Pro 2. Bahkan menjadi salah satu sektor pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ada fun fact-nya juga teman Pro 2, kalau menurut berbagai laporan organisasi internasional, transisi menuju ekonomi hijau diperkirakan akan menciptakan jutaan lapangan kerja baru di seluruh dunia dalam sektor energi bersih, pengelolaan lingkungan, transportasi berkelanjutan, dan juga teknologi hijau teman Pro 2. Artinya apa sih teman Pro 2? Artinya sebenarnya masa depan pekerjaan ini tidak hanya soal menghasilkan uang aja, tetapi juga soal memberikan dampak positif bagi bumi. Dan menariknya nih, konsep ini sangat dekat dengan karakter Gen Z teman Pro 2, karena banyak anak muda saat ini tidak hanya ingin mencari gaji dan duit aja teman Pro 2, tapi juga mereka mencari makna gitu ya. Mereka ingin bekerja di tempat yang punya dampak, punya nilai, dan juga punya kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kalau generasi sebelumnya sering bertanya teman Pro 2, kerjanya dapat berapa sih, gajinya dapat berapa sih, generasi sekarang ini mulai apa ya, mulai bergeser jadi apa ya, lebih rentan tidak bertanya ke hal-hal yang sensitif seperti itu teman Pro 2. Generasi sekarang ini mulai bertanya soal apa sih dampak pekerjaan kamu ini untuk masa depan gitu. Dan itulah kenapa green jobs ini mulai menjadi prima dona baru teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Masih akan panjang pembahasan kita soal green jobs untuk masa depan ini teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
6: Pro 2 FM,
7: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Suara 2.
1: Kau masih mendengarkan Sepada Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan kalau kita mendengar istilah green jobs Teman Pro 2, karena topik kita pagi ini adalah soal green jobs. Ini kita kalau dengar istilahnya jangan langsung membayangkan pekerjaan yang cuma sekedar menanam pohon doang. Pokoknya kayaknya pekerjaan yang berhubungan sama alam gitu ya Teman Pro 2. Karena di dunia green jobs ini ternyata sangat luas Teman Pro 2. Ini juga saya baru tahu kalau ternyata seluas itu nih dunia green jobs ini Teman Pro 2. Dan mungkin ada profesi yang belum pernah kalian dengar sebelumnya Teman Pro 2. Ya, misalnya nih soal teknisi energi surya, orang-orang yang memasang dan mengelola panel surya untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan. Itu juga salah satu job yang ada di green jobs itu tadi Teman Pro 2. Berikutnya ada ahli konservasi laut nih Teman Pro 2. Mereka bekerja menjaga ekosistem laut, terumbu karang dan juga keberlanjutan sumber daya perikanan. Dan selanjutnya ada konsultan lingkungan, membantu perusahaan agar operasional mereka tidak merusak lingkungan. Masih ada lagi Teman Pro 2, masih akan ada banyak gitu ya Teman Pro 2 yang saya bagiin di pagi hari ini soal profesi green jobs Teman Pro 2. Ada juga pengelola daur ulang. Ini pengelola daur ulang kita bisa bilang ini pekerjaan yang mengembangkan sistem pengelolaan sampah menjadi produk baru yang bernilai ekonomi Teman Pro 2. Berikutnya masih ada perencana transportasi berkelanjutan. Ini merancang sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Dan ada juga green technology developer Teman Pro 2, ini membuat teknologi yang membantu mengurangi dampak lingkungan. Dan fakta menariknya Teman Pro 2, saat ini banyak perusahaan digital global atau perusahaan global Teman Pro 2 yang mulai membuka posisi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan karena tuntutan pasar dan regulasi yang semakin mengarah pada ekonomi hijau Teman Pro 2. Dan yang menarik lagi Teman Pro 2, banyak pekerjaan hijau ini justru sangat dekat dengan dunia digital yang digemari dengan anak-anak Gen Z Teman Pro 2. Karena sekarang menjaga lingkungan itu tidak selalu harus turun langsung ke lapangan gitu. Ada yang membuat aplikasi pengelolaan sampah, ada yang membuat konten edukasi lingkungan, ada juga yang mungkin menjadi analis data lingkungan dan juga bekerja di bidang teknologi energi terbarukan Teman Pro 2. Jadi kalau mungkin ada Teman Pro 2 yang suka teknologi nih Teman Pro 2, suka desain, komunikasi, media sosial atau riset, semuanya sebenarnya bisa berkontribusi dalam dunia green jobs itu tadi Teman Pro 2. Karena masa depan lingkungan ini tidak hanya membutuhkan aktivis aja Teman Pro 2, tapi juga programmer, designer, content creator, insinyur, ekonom, dan juga berbagai profesi lainnya yang bisa kalian temukan dalam green jobs itu tadi Teman Pro 2. Saya akan jeda lagi Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya berbicara soal kenapa Gen Z jadi generasi paling cocok untuk green jobs Teman Pro 2. Dan juga buat kamu pagi hari ini yang pengen nimbrung di kolom komentar kita pagi hari ini di TikTok @pro2palo, silakan, masih terbuka sampai nanti di jam 10 Teman Pro 2, jam 10 pagi nanti. Dan juga di WhatsApp juga terbuka di 0811 456 03105, atau kamu juga boleh kirim pendapat kamu atau mungkin informasi terkait profesi green job Teman Pro 2 di Instagram kita di @pro2palo.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tapi sebenarnya teman berdua, kalau kita pikir-pikir gitu ya, kenapa sih green jobs ini begitu dekat dengan Gen Z atau generasi Z ini teman berdua? Jawabannya sebenarnya sederhana ya, teman-teman yang lagi mentengin TikTok Pro2 Palu. Karena Gen Z ini tumbuh di era ketika isu lingkungan itu menjadi semakin nyata teman Pro2. Generasi sekarang ini teman Pro2 menyaksikan langsung berbagai perubahan. Cuaca yang makin ekstrim, banjir yang makin sering, suhu yang makin panas. Tapi di luar lagi gak panas ya teman Pro2. Gimana itu? Kadang kalau panas, panas banget. Sampah plastik yang makin banyak teman Pro2, dan juga kerusakan ekosistem yang semakin terlihat. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mungkin ini hanya membaca isu lingkungan dari buku waktu generasi-generasi sebelumnya ya teman Pro2, di mana dunia digital belum semasif sekarang gitu. Gen Z ini melihatnya langsung dalam kehidupan sehari-hari juga nih. Dan fakta menariknya teman Pro2, survei global menunjukkan bahwa isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu perhatian terbesar generasi muda saat ini. Karena itulah banyak anak muda yang ingin pekerjaannya tidak hanya menghasilkan cuan aja teman Pro2, tetapi juga bagaimana caranya pekerjaan ini bisa memberikan dampak nyata gitu. Mereka ingin bangun pagi dan merasa bahwa pekerjaan mereka membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Dan jujur aja teman Pro2, itu adalah sesuatu yang sangat keren, karena sukses itu bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang meninggalkan jejak positif. Bayangin aja teman Pro2, suatu hari nanti ketika kamu yang dengerin saya pagi hari ini sudah diterima di salah satu mungkin pekerjaan green jobs gitu teman Pro2, mungkin kamu bakal berkata gitu, saya ikut membantu mengurangi sampah di kota ini, saya ikut mengembangkan energi bersih, saya ikut juga nih menjaga laut Indonesia, dan mungkin saya ikut menciptakan teknologi yang ramah lingkungan teman Pro2. Itu bukan sekedar pekerjaan aja teman Pro2, tapi itu adalah suatu kontribusi nyata untuk perubahan lingkungan kita juga teman Pro2. Dan kontribusi adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada sekedar angka di rekening kamu teman Pro2. Dan kalau ada satu hal yang mungkin bisa kita bicara dari obrolan kita pagi hari ini teman Pro2, mungkin ini masa depan pekerjaan tidak hanya soal teknologi aja teman Pro2, masa depan pekerjaan ini juga soal keberlanjutan. Dunia sedang berubah, perusahaan sedang berubah, pola hidup juga sedang berubah teman Pro2, dan kebutuhan dunia kerja juga sedang berubah teman Pro2. Hari ini dunia membutuhkan lebih banyak orang yang peduli terhadap lingkungan, lebih banyak inovator, lebih banyak pemikir, lebih banyak anak muda yang berani mencipta akan solusi teman Pro2. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro2 di segmen terakhir, segmen 4 kita teman Pro2, kenapa masa depan hijau itu dan anak muda ada di garis depan teman Pro2. Stay tune terus di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di segmen terakhir teman Pro 2 di segmen 4 ini, saya bakal ngajakin kamu untuk membahas masa depan itu hijau dan anak muda ada di garis depan, teman Pro 2. Jadi berbicara soal bumi gitu ya. Karena bumi yang kita tempati hari ini, teman Pro 2, itu adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Tidak ada tempat cadangannya, tidak ada tombol reset untuk lingkungan yang sudah rusak, teman Pro 2. Dan tidak ada juga aplikasi yang bisa mengembalikan hutan yang hilang dalam semalam, teman Pro 2, kembali hijau gitu ya. Maka menjaga lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi suatu kebutuhan, teman Pro 2. Dan kabar baiknya, menjaga lingkungan sekarang bukan hanya bisa dilakukan sebagai hobi aja, tetapi juga bisa menjadi profesi, menjadi karir, menjadi jalan hidup bagi teman-teman yang ingin berkarir di dalam green jobs tadi, teman Pro 2. Bayangkan kalau 10 sampai 20 tahun ke depan, ketika dunia semakin fokus pada energi bersih, kota-kota semakin ramah lingkungan, transportasi juga semakin hijau, teknologi semakin berkelanjutan, maka orang-orang yang memahami isu lingkungan hari ini akan menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Dan mungkin teman Pro 2 salah satunya adalah teman Pro 2 yang lagi dengerin saya, dan juga hari ini kita belajar bahwa green jobs adalah pekerjaan yang mendukung keberlanjutan di lingkungan. Peluang karir hijau terus berkembang di berbagai sektor. Gen Z ini juga memiliki peluang besar menjadi pelopor ekonomi hijau. Menjaga lingkungan bisa berjalan beriringan dengan membangun karir, teman Pro 2. Dan masa depan pekerjaan akan semakin membutuhkan talenta yang peduli pada bumi. Dan by the way teman Pro 2, dulu mungkin ada orang bertanya, apa pekerjaan yang menghasilkan banyak uang? Hari ini pertanyaan yang mulai berubah menjadi, apa pekerjaan yang menghasilkan masa depan yang lebih baik, teman Pro 2? Karena sukses bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan hari ini, tetapi juga tentang apa yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Dan mungkin teman Pro 2, pekerjaan yang paling keren di masa depan bukanlah pekerjaan yang membuat kita terkenal, melainkan pekerjaan yang membuat bumi tetap layak untuk kita huni. Saya Iyak Maulana pamit undur diri dari sepada kali ini teman Pro 2. Terima kasih sudah menjadi bagian dari obrolan saya pagi hari ini. Tetap peduli lingkungan, tetap berani bermimpi, tetap semangat membangun masa depan, dan tetap bersama 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sampai jumpa ketemu lagi di edisi sepada besok, ditemanin sama Nadila yang akan membawakan program sepada dengan topik beragam lainnya. Bye-bye. Bye.

0: Wasnio Intro 2 Intro 2 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat lebih dari 71 ribu sekolah mendapat perbaikan pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat 60 ribu unit dibanding tahun sebelumnya. Adapun revitalisasi sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta.
1: Wasnio Intro 2.
0: Selanjutnya, teman Pro 2, Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi El Tri di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca dini hari tadi. Gol Julian dan juga Raul memastikan Meksiko meraih 3 poin perdana di Piala Dunia 2026.
1: Wasnio Intro 2.
0: Terakhir, teman Pro 2, Drake kembali menunjukkan dominasinya di industri musik dunia setelah album terbarunya bertajuk Iceman berhasil mempertahankan posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pekan ketiga berturut-turut. Keberhasilan album tersebut, teman Pro 2, menempatkan Drake sebagai salah satu artis paling konsisten dalam sejarah Billboard 200. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hitlist.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
5: Oke, 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa. Dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu. Dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini,
6: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
5: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Keren, sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
1: Keren.
5: Dari susarnya seperti itu.
1: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 tentunya di 105 FM RRI Pro 2, Palu teman terbaik kamu. Kamu masih ditemani sama Iyek Maulana di siang hari ini. Belum siang sih. Tapi udah menuju siang teman Pro 2, cuman udaranya lagi gak seperti tidak mencerminkan siang hari teman Pro 2. Udah jam 10:30 tapi cuaca di luar lagi mendung-mendungnya teman Pro 2. Lagi asik banget buat diajakin dengerin-dengerin musik hits-hits Indonesia maupun internasional teman Pro 2 tentunya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan kamu boleh masukin lagu favorit kamu, boleh ngacek-ngacekin playlist saya di pagi hari ini teman Pro 2. Silakan di WhatsApp di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Di komen aja di kolom live chat di RRI Digital teman Pro 2. Kita tungguin juga sampai nanti di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Tapi sebelum saya bacain requestan yang udah masuk teman Pro 2, saya mau ngasih informasi masih terbaru dari film The Social Network teman Pro 2. Setelah 16 tahun film Iconic The Social Network yang angkat kisah lahirnya Facebook rilis di layar lebar sequel resminya diperkenalkan ke publik teman Pro 2. Sony Pictures baru aja merilis trailer perdana The Social Reckoning teman Pro 2, film lanjutan dari drama pemenang Oscar yang tayang pada tahun 2010 lalu. Jika film pertama berfokus pada perjalanan awal Facebook sebagai startup kampus yang berkembang di raksasa teknologi, sequel kali ini bakal mengangkat babak yang jauh lebih kontroversial dalam sejarah perusahaan tersebut. Berdasarkan sinopsis dari trailernya teman Pro 2, The Social Reckoning bakal menyoroti berbagai pengungkapan yang muncul dari mantan pegawai Facebook, Franz Haugen teman Pro 2, yang namanya juga sempat menjadi sorotan global setelah membocorkan ribuan dokumen internal perusahaan kepada jurnalis Jeff Horwitz, yang kemudian ini memicu perdebatan besar mengenai dampak media sosial, keamanan pengguna, hingga transparansi perusahaan teknologi. Deretan nama besar juga ikut bergabung dalam film ini, kayak Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr, sampai yang paling menyita perhatian yakni Jeremy Strong, usai dipastikan bakal jadi sosok Mark Zuckerberg versi mature-nya teman Pro 2. Jika di film pertama karakter pendiri Facebook itu diperankan oleh Jesse Eisenberg, kali ini peran tersebut diambil alih oleh Jeremy, aktor yang dikenal luas lewat serial Succession dan sempat mendapat nominasi Oscar berkat penampilannya di The Apprentice teman Pro 2. Oke, itu dia informasinya teman Pro 2. Tapi sebelum juga requestan yang udah masuk teman Pro 2, nanti saya bakal puterin dulu satu lagu dari musisi lokal kita, dari Rival Himran dengan La Vita e Bella, dan disusul dengan requestan dari Kak Zulia di Jakarta yang juga request lagu dari Angie Carvalho, Remuk teman Pro 2. Itu salam juga katanya buat kakak kepenyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap, aman, ditunggu lagunya teman Pro 2 dan juga Kak Zulia setelah lagu dari Rival Himran La Vita e Bella.

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini teknologi, game, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
2: Nah, iya.
1: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri, gitu kan. Tapi saya masih pengen ini. juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai bukan terjebak ya, tapi
2: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan. Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik, jadi dari petaninya, kemudian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
6: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu yang itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Terima kasih banyak teman Pro 2, kalian udah menemani saya dari siaran jam 5 subuh tadi teman Pro 2 sampai sekarang. Jam udah nunjukin jam 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Iyek Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Nanti setelah ini program Pro 2 Hitlistnya masih akan menemani kamu sampai jam 12 siang nanti dan bakal dilanjutin lagi sama penyiar Pro 2 lainnya Nadila yang juga menemani kalian di santai siang sampai nanti sore ceria teman Pro 2. Thank you udah berbagi ruang dengar bareng sama saya hari ini teman Pro 2, juga sudah menyimak segala informasi yang saya bagiin di pagi tadi sampai siang ini teman Pro 2. Oke, akhir kata jangan lupa jaga kesehatan di cuaca yang lagi gak menentu kayak gini teman Pro 2. Sekarang aja cuacanya lagi gak baik-baik aja, lagi mendung, lagi hujan, tapi gak tahu deh kalau jam 1 siang nanti. Biasanya sih kalau udah jam 1 siang udah mulai panas lagi sih teman Pro 2, tapi kita lihat nanti teman Pro 2 gimana cuacanya. Itu aja teman Pro 2, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu minum air putih yang banyak teman Pro 2. Jangan kopi mulu ya. Dan terakhir teman Pro 2, jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
4: Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru loh, Mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
3: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, Mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
4: Ini loh, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
4: Wong dodolan ora iso ngalah.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Bismillah.
9: Iya.
8: Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabres juga.
9: Betul.
8: Kita bagian kan seperti itu.
10: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
11: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini.
8: Ya.
11: Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi.
10: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
8: Yeah. Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka iya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Closing statement kita. Ini selaku ketua dari
2: Muay Thai
1: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
2: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
1: Benar.
2: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan perprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
1: Oke. Lanjut.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro2, ini lagunya Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagunya asik ya didengerin teman Pro2, ada galaunya. Oke, okay, by the way, masih ditemenin sama Nadila di program kita sampai siang sampai dengan nanti sore ceria. Dan teman Pro2, saya bakal ngasih beberapa informasi menarik tentunya untuk kamu di siang hari ini. By the way, Kota Palu lagi diguyur hujan ya sejak subuh, teman Pro2. Subuh apa malam ya? Dari malam hujan, terus sempat berhenti, terus dini hari lagi, subuh, sampai dengan tadi pagi menjelang siang. Sekarang udah berhenti sih untuk di daerah Kartini, teman Pro2. Oke, jadi kalau misalnya kamu takut basah, ya dong. Kalau ke tempat aktivitas tidak ingin basah dan ingin berbagi rezeki sama driver online ya, kenapa tidak ya kan? Gunakan jasa mereka. Okay, so guys, beberapa informasi akan hadir untuk kamu sesaat lagi. Jadi tetap di Santai Siang.

0: sampai mau lobet lagi. Nah, gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
0: Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
2: Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
1: Makasih ya, Bu.
2: Gimana, Win? Gimana? Dapat enggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan. Lol.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
1: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
2: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya proyek untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu proyek akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Garis besarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita udah 25 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan by the way, teman Pro 2, informasi kali ini kita ke selada yang menjadi bungkus daging barbecue kalau kita lagi makan makanan Korea ya, atau lagi ngegrill gitu, teman berdua. Sebenarnya ada alasan loh di balik itu. Jadi biasanya yang kita lihat di drakor, di variety show-nya Korea, ataupun saat kita ngegrill sendiri, selada itu digunakan sebagai bungkusan makanan. Jadi kalau kamu pernah makan Korean barbecue, pasti familiar dengan kebiasaan membungkus daging panggang menggunakan selada sebelum dimakan ya. Sekilas terlihat seperti tambahan biasa, bahkan ada yang menganggapnya hanya pemanis atau penyeimbang di meja makan. Padahal dalam praktiknya, selada itu punya peran yang cukup penting dan tidak bisa dianggap sepele loh, teman berdua. Jadi cara makan seperti ini bukan hanya sekadar tren, tapi bagian dari budaya makan Korea yang sudah lama berkembang. Dan setiap elemen di dalam satu suapan, mulai dari daging, saus, sampai daun pembungkusnya, itu dirancang untuk saling melengkapi. Nah, ini ada beberapa alasannya gitu ya, manfaatnya. Kalau kemarin kita ngomongin tentang ornamen-ornamen yang ada di piring saat penyajian sushi dari Jepang, kali ini kita ke Korea. Nah, alasan pertama kenapa selada itu dibungkus untuk makanan atau saat barbeque gitu ya, itu membantu menyeimbangkan rasa daging. Daging barbeque Korea biasanya dimasak dengan teknik panggang yang menghasilkan rasa gurih dan lemak yang cukup kuat ya. Kalau dimakan langsung tanpa penyeimbang, rasanya bisa terasa berat setelah beberapa suapan. Selada memberikan sensasi agar yang memberikan sensasi segar yang langsung menyeimbangkan rasa tersebut gitu. Teksturnya yang ringan dan sedikit berair membantu mengurangi kesan berminyak di lidah, sehingga setiap gigitan terasa lebih ringan dan tidak cepat membuat enek ya, teman berdua. Seperti itu. Lalu menambahkan tekstur yang membuat setiap gigitan lebih menarik. Jadi selain rasa, tekstur juga memainkan peran penting dalam pengalaman makan ya. Daging yang empuk dan juicy akan terasa berbeda ketika dipadukan dengan daun selada yang renyah. Kombinasi ini menciptakan kontras yang membuat setiap suapan terasa lebih hidup ya. Dan tidak hanya lembut atau hanya renyah, tetapi ada perpaduan yang membuat makanan jadi lebih seru dan tidak monoton, terutama saat makan dalam jumlah yang banyak, teman berdua.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngagau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
2: Butuhkan untuk saat gitu ini, di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
1: benar-benar,
2: ya kan, tolong yang kesusahan, dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
2: selesai.
1: Ya.
2: Uh-huh.
1: Oke, Win.
2: Uh-huh.
1: Udah akhir, selesai.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, dan selanjutnya teman Bro 2, kita mau alasan atau manfaat ya dari selada yang menjadi bungkus daging barbeque saat lagi ngegrill. Ini banyak ditemukan di makanan, kalau kamu lagi makan makanan Korea ya, Korean barbeque. Dan tentunya selada ini membuat porsi lebih terkontrol dalam satu gigitan. Jadi dalam budaya makan Korea, membungkus daging dengan selada biasanya dilakukan dalam satu suapan penuh ya. Artinya semua komponen dimasukkan sekaligus dalam ukuran yang pas. Dan cara ini membantu mengontrol porsi tanpa harus terasa dibatasi. Dan kamu tetap bisa menikmati semua komponen dalam satu gigitan yang seimbang.

bank tanpa perlu mengambil terlalu banyak atau terlalu sedikit begitu ya. Lalu memudahkan cara makan tanpa banyak alat tambahan. Jadi teman pro 2 menggunakan selada sebagai pembungkus. Ini membuat proses makan jadi lebih praktis dan kamu bisa langsung mengambil daging, menambahkan saus atau pelengkap lainnya, lalu membungkusnya dengan tangan. Dan cara ini membuat suasana makan terasa lebih santai dan juga interaktif dan tidak terlalu formal tapi tetap nyaman, terutama saat makan bersama banyak orang di satu meja. Selamat mencoba ya. Asik. Jadi lapar nih.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
8: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
7: Iya benar.
9: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
8: Sosial media benar.
9: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
8: Oh.
9: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
8: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dicari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
9: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak, tanya
8: interaksi jawab, langsung ya
9: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
7: Jadi
9: jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
8: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
9: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
8: Segmented
9: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmen kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
7: Iya
9: gitu.
7: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
8: Anak Gen
7: Z.
8: Oh, okay.
7: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bredue, kita balik lagi di Santai Siang hari ini. Dan berikutnya teman Bredue adalah ngomongin tentang selada. Jadi bagian penting dari pengalaman makan bersama di Korean barbecue gitu. Jadi Korean barbecue ini bukan hanya soal makanan, tapi juga tentang experience ya, social experience gitu. Jadi aktivitas memanggang, membungkus dan menyusun isi selada menjadi bagian dari interaksi di meja makan. Selada di sini berperan sebagai media yang menyatukan berbagai elemen dalam satu suapan sekalipun menciptakan momen kebersamaan. Jadi bukan hanya sekadar daun tambahan, tapi bagian dari cara menikmati makanan secara utuh. Walau secara teori bisa diganti dengan daun lain, selada punya karakter yang paling pas. Teksturnya cukup kuat untuk menahan isi, tapi tetap ringan saat dimakan. Dan bikin selada jadi bungkusan daging barbecue yang paling tepat dan nikmat. Selain itu rasa netral sehingga tidak mengganggu rasa utama ya dari daging dan juga saus. Dan inilah yang membuat selada tetap menjadi pilihan utama dalam Korean barbecue. Dan selada ini juga bisa jadi pilihan untuk kamu yang ingin makan salad ya teman Produa. Sedap. Oke, setelah ini nanti kita ke informasi selanjutnya, informasi olahraga, jadi tetap di Santai Siang.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

deh pukul 13 teman berdua lewat 14 menit dan this time for spar. Okay, dan ngomongin tentang olahraga teman berdua, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita bakal update informasi ya mengenai hasil Piala Dunia. Korea Selatan comeback dramatis teman berdua, menyikat Ceko dengan 2-1. Korea Selatan menaklukkan Ceko dengan skor 2-1 dalam pertandingan perdana grup A Piala Dunia 2026 Jumat 12 Juni pagi WIB di Stadion Guadalajara Zapopan, Meksiko. Ceko sempat unggul lebih dulu lewat gol Ladislav Krejci pada menit ke-59. Namun Tiger Warriors berhasil comeback dan berbalik unggul melalui gol Wang Inbeum pada menit ke-67 dan Oh Hyun Gyu di menit ke-80. Berkat kemenangan ini, Korea Selatan menduduki posisi kedua di klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 3 poin. Meski sama-sama mengumpulkan 3 poin di grup A, Meksiko unggul selisih gol berkat kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Bermain menekan teman berdua, Korea Selatan memiliki sejumlah kans yang belum bisa dikonversi menjadi gol di 45 menit pertama, sedangkan Ceko tampak kesulitan untuk menciptakan peluang. Anak-anak asuhannya Hong Myung Bo ini melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-11 ketika mampu mengancam gawang Ceko lewat sundulan Lee Han Byung dalam skema sepak pojok. Namun sundulannya masih sedikit melambung di atas mister gawang Ceko. Dan di menit ke-13 teman berdua, Korea Selatan kembali meneror gawang Ceko lewat tembakan keras Lee Kang In dari luar kotak penalti. Namun tampaknya masih bisa ditepis oleh kiper Ceko begitu ya. Ketatnya pertandingan membuat baju pemain Ceko Pavel Such sobek besar pada bagian belakang usai ditarik oleh pemain Korea Selatan saat berusaha menghentikan pergerakannya di menit ke-23. Pada menit ke-39 Son Heung-min melakukan pergerakan individu yang luar biasa melewati adegan dua pemain lawan, lalu kemudian melepaskan tembakan melengkung ke arah gawang lawan. Sayangnya tembakan Son Heung-min masih sedikit melenceng ke sisi kanan gawang Ceko. Hingga wasit meniup peliut tanda babak pertama berakhir, belum ada gol yang tercipta dalam pertandingan Korea Selatan melawan Ceko. Lalu di babak kedua teman berdua, Tiger Warriors masih menunjukkan permainan menyerang di awal babak kedua dan beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Ceko begitu ya. Namun kejutan terjadi pada menit ke-59 teman berdua. Ceko berhasil unggul berkat gol sundulan Ladislav Krejci. Berawal dari lemparan ke dalam maut dari Vladimir Koval, Krejci menyambut dengan sundulan yang merobek jala gawang Kim Segyo. Tertinggal tidak membuat mental Kim Min Jae dan kawan-kawan drop. Korea Selatan tetap konsisten menekan meski Ceko memperlihatkan pertahanan yang rapat begitu ya. Dan upaya Korea berhasil pada menit ke-67 mengecoh back dan kiper Ceko Wang Inbom yang menerima umpan Lee Kang In melepaskan tendangan ke gawang lawan untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Laga semakin menarik usai lahirnya dua gol tersebut. Ceko sempat bersorak pada menit ke-77 saat sundulan Thomas Soucek menggetarkan gawang Korea usai menerima umpan dari tendangan bebas. Tapi sayang, wasit menganggapnya offside sehingga skor belum berubah. Pada menit ke-80, malah giliran Korea Selatan yang comeback dan berbalik unggul dengan skor 2-1 atas Ceko berkat gol Oh Yong-gyu yang memanfaatkan umpan silang Wang Inbium teman berdua. Tembakan Yong-gyu sempat mengenai badan kiper Ceko Matej Kovar, tapi belum bola tetap masuk ke gawang ya. Dan permainan semakin ketat teman berdua jelang pertandingan berakhir. Ceko sempat memperoleh peluang pada menit ke-88 lewat Mikal Sadilek, tapi bola bisa diselamatkan kiper Korea Kim Seogyo. Hingga peluit panjang tanda pertandingan berakhir dibunyikan oleh wasit Amin Omar, skor tidak berubah. Korea Selatan menang dengan skor 2-1 atas Ceko.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
7: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, saya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
6: Tugas kuliah.
7: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
6: Advokasi Kesehatan.
7: Advokasi ya. Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
8: Iya.
7: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali.
6: Oh iya.
7: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui datanya itu melampaui data nasional.
6: Betul.
7: Itu ada 19,8%. Nah, yeah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
8: Dari bincang psikolog.
7: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Balik lagi teman Fredue di Santai Siang hari ini. Dan kita lanjut ke informasi olahraga selanjutnya. Kalau tadi udah ada hasil antara Ceko dan juga Korea Selatan begitu ya teman Fredue. Kali ini informasinya datang dari peluang Afrika Selatan yang masih besar di Piala Dunia 2026. Afrika Selatan menelan kekalahan di laga perdana Piala Dunia 2026, namun dengan format baru, peluang Afrika Selatan untuk bisa lolos ke fase knockout masih sangat besar. Afrika Selatan tidak berdaya saat menghadapi Meksiko. Mereka kalah dengan skor 0-2 lewat gol Julian Quinones dan Raul Jimenez. Sorry ya kalau salah. Jadi kekalahan itu membuat Afrika Selatan menempati posisi juru kunci. Namun Afrika Selatan tidak perlu terlalu khawatir seperti edisi-edisi sebelumnya. Perubahan format ini ikut mempengaruhi peluang lolos Afrika Selatan begitu ya. Di edisi sebelumnya, Piala Dunia diikuti 32 negara dengan 2 tim teratas tiap grup lolos ke babak 16 besar. Kini situasi berubah seiring meningkatnya jumlah peserta menjadi 48 besar negara. Dengan diikuti 48 tim, fase knockout akan dimulai dari babak 32 besar. Artinya, peluang tiap tim

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
5: Ya, betul.
4: Karena mulai dari
5: waktu sih.
4: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
3: ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA.
4: Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
3: Keren sih, itu aku lihat juga.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Taman Perdua Piala Dunia 2026 resmi dibuka seiring digelarnya pembukaan Piala Dunia 2026 yang disusul laga perdana Meksiko versus Afrika Selatan di Meksiko City, Taman Perdua. Wow, luar biasa. Dan saya kira yang identik dengan lagu resmi Piala Dunia 2010 kembali hadir di pesta pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko City, Taman Perdua. Dan saya kira juga sempat berduet dengan Burna Boy, penyanyi asal Nigeria yang berusia 33 tahun itu. Lalu Meksiko untuk kali ketiga jadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya mereka sempat jadi tuan rumah pada edisi 1970 dan 1986. Dan namun berbeda dengan dua edisi terdahulu, kini Meksiko, Taman Perdua, menyandang status tuan rumah bersama. Meksiko jadi tuan rumah Piala Dunia bersama Amerika Serikat dan juga Kanada. Piala Dunia 2026 jadi Piala Dunia pertama yang digelar di tiga negara bersama. Sebelumnya Piala Dunia paling banyak digelar di dua negara bersama, yaitu Korea dan Jepang pada tahun 2002 begitu. Dan Piala Dunia 2026 ini, Taman Perdua, juga jadi Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 tim, lebih banyak 16 tim dibanding edisi sebelumnya begitu ya. Dan hari pertama gelaran Piala Dunia 2026 semakin terasa lengkap begitu tuan rumah Meksiko, karena tim mereka mampu mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 di laga pertama.

0: Di, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, Ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
6: Menabung.
7: Oh, menabung juga sih.
5: Menabung, oke. Okay. Ya. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
7: Bisa mengatur uang.
5: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
7: E-wallet.
5: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
7: Menahan keinginan belanja.
5: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
6: Top up tabungan darurat.
5: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
7: Lunasi, Kak.
5: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
7: Cara menabung.
5: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
7: Kecerdasan finansial.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, welcome back teman Pro 2. Masih di santai siang hari ini dan masih ditemenin sama Nadila. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Ini mengenai Putri Thailand wafat di usianya ke-47 setelah koma selama 3 tahun. Putri Bajrakitiyabah Mahidol dari Thailand, putri sulung raja, meninggal dunia. Jadi Putri Thailand ini meninggal dunia pada usianya yang ke-47 tahun. Dan dilansir dari kantor berita AFP, hari Jumat 12 Juni 2026, tepatnya hari ini, pengumuman itu disampaikan Istana Kerajaan. Putri Thailand meninggal dunia setelah lebih dari 3 tahun dirawat di rumah sakit. Ia menderita infeksi perut dan kondisinya terus memburuk. Ini yang disampaikan oleh Biro Rumah Tangga Kerajaan dalam sebuah pernyataan. Hingga Putri Thailand tersebut meninggal dengan tenang di hari Kamis malam. Dikenal di Thailand sebagai Putri Bah, anak tunggal dari pernikahan pertama Raja Maha Vajiralongkorn, setelah dirawat di rumah sakit sejak tiba-tiba jatuh sakit pada Desember 2022. Biro Rumah Tangga Kerajaan mengatakan pada Mei bahwa kondisi kesehatannya telah memburuk dan dia bergantung pada alat-alat medis untuk mendukung fungsi paru-paru dan ginjalnya serta obat-obatan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siap kak, merdeka!

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal-hal yang kamu pikirkan juga?
2: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
1: Ah, trust. Yes.
2: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Iya. Yeah. Enggak okay. boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalannya. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini? Nyaman tidak kamu jalaninya? Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, kita 29 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan by the way, teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital, boleh info dong, kamu lagi di mana nih teman Pro 2? Lagi di mana? Lagi di kota mana? Ya, daerah mana teman Pro 2? Oke, kali ini teman Pro 2 kita ke informasi berikutnya. Ini datangnya dari agensi Big Hit Music yang mengumumkan bahwa audio lagu Goom milik Yoon Jun dari Tomorrow by Together telah digunakan secara ilegal dan diunggah tanpa izin ke berbagai platform streaming digital baik domestik maupun internasional. Jadi dalam pernyataan resminya, Big Hit Music juga menyebutkan mereka telah mengkonfirmasi adanya distribusi ilegal audio tersebut di sejumlah digital streaming platform ya. Dan untuk melindungi hak artis mereka, pihak agensi kini tengah mengambil langkah-langkah seperti meminta penghapusan audio ilegal tersebut dari platform terkait guna mencegah penyebaran lebih lanjut. Dan agensi juga menegaskan bahwa mereka sedang mempertimbangkan tindakan hukum tambahan karena menganggap masalah ini cukup serius begitu. Mereka juga menyatakan akan terus mengambil langkah tegas terhadap segala tindakan yang melanggar hak dan kekayaan intelektual artis mereka. Big Music ini menambahkan bahwa perlindungan hak artis menjadi prioritas utama perusahaan mereka dan mereka akan terus melakukan pemantauan begitu ya. Secara menyeluruh demi menjaga hak cipta dan properti intelektual artis yang bernaung di Big Hit Music. Selain itu, agensi juga meminta bantuan para penggemar untuk melaporkan jika menemukan kasus pelanggaran hak artis melalui situs resmi pelaporan pelanggaran hak artis HIBE ya. Dan di akhir pernyataan, Big Hit Music menyampaikan terima kasih atas cinta dan dukungan yang terus diberikan kepada Tomorrow by Together dan juga Yoon Jun atau nama fans mereka itu namanya MOA, teman Pro 2 ya. Oke, tidak bisa dipungkiri teman Pro 2, industri kreatif Korea memang saat ini sangat menjadi apa ya, bisa dibilang begitu besar menyedot perhatian dunia begitu. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana saat mereka mengeluarkan single maupun drama ataupun film. Dan ini membuat Korea sendiri mendapatkan income yang luar biasa karena wisatawan asing datang ke Korea itu setiap tahunnya bertambah teman Pro 2. Malah wisatawan mengatakan mereka mengunjungi tempat-tempat tertentu itu dikarenakan apa yang mereka tonton di drama begitu ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa mengadopsi hal serupa begitu ya, dengan melahirkan karya-karya yang luar biasa yang tentunya juga kita apresiasi dan juga bisa menjadikan Indonesia menjadi tempat atau tujuan wisatawan asing teman Pro 2.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
5: Obrolan seru di Prodway FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
6: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja.
5: Yeah.
6: Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi yeah, menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2. Kali ini informasinya datang dari cerita sutradara Thailand yang menulis naskah untuk Warkop DKI. Katanya viralin dong gitu ya. Jadi gala primer film Warkop DKI viralin dong, berlangsung meriah di XX1 Plaza Senayan Jakarta hari Sabtu kemarin ya. Sabtu minggu kemarin maksudnya 6 Juni. Selain menghadirkan para pemain utama, Dede Stam Hendra sebagai Dono, Vino Gebastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro, serta Indro Warkop, acara ini juga menjadi momen spesial karena mempertemukan sineas Indonesia dengan para kreator film ternama asal Thailand yang terlibat dalam penulisan naskah film tersebut. Nah, di balik tawa dan kekonyolan khas Warkop DKI, ternyata proses pengembangan cerita film ini melalui perjalanan yang cukup panjang, bahkan Falcom Pictures sampai menggandeng tim kreatif dari Thailand termasuk sutradara Pimak di tahun 2013. Terus juga teman berdua mendapat kesempatan menulis cerita untuk salah satu bisa dibilang film komedi paling legendaris di Indonesia, tentu menjadi pengalaman yang tidak biasa bagi Thamsathit Charoen Rithichai ya. Sorry ya kalau salah ya. Susah ya namanya. Jadi sebelum mulai mengembangkan naskah, dia terlebih dahulu mempelajari berbagai film Warkop DKI yang sudah pernah ada. Dan menurutnya proses tersebut penting agar dia memahami karakter komedi khas Warkop yang sudah melekat di hati penonton Indonesia selama puluhan tahun. Setelah mempelajari berbagai referensi tersebut, dia pun diajak Falcon Picture untuk terlibat langsung dalam proyek ini, teman berdua. Seperti itu. Okay. Dan tentunya teman berdua, kita tungguin ya. Ini udah apa namanya, salah satu film yang ditunggu-tunggu di Indonesia, teman berdua. Jadi kita bisa mengenang para tokoh-tokoh dari Warkop yang diceritain, teman berdua, yang maksudnya yang sudah berpulang terlebih dahulu, ya kan. Dan tentunya setelah lama dinanti para pecinta komedi tanah air, film Warkop DKI viralin dong resmi udah tayang serentak juga di seluruh bioskop Indonesia mulai kemarin 11 Juni 2026. Dan kehadiran film ini juga langsung menjadi perbincangan hangat ya di media sosial karena menghadirkan kembali semangat humor khas DKI atau Dono Kasino Indro yang telah melegenda selama puluhan tahun.

0: What's new in Pro 2? In Pro 2. Informasi terupdate dalam Info Pro 2 sore hari ini bersama saya Nadila. Teman Pro 2, pemerintah akan kembangkan sekolah nasional terintegrasi. Pemerintah akan mengembangkan sekolah nasional terintegrasi, yaitu sekolah unggulan non asrama tahap awal. Pemerintah akan membangun ratusan SNT di sejumlah titik di berbagai daerah. Rencananya 5 SNT akan dibuka di balai-balai milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan 1 sekolah di IKN.
1: What's new in Pro 2?
0: Teman Pro 2, tim nasional Korea Selatan meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga grup A Piala Dunia 2026. Tim tersebut dari ketertinggalan untuk mengamankan 3 poin di Guadalajara Stadium Meksiko pagi tadi. Kemenangan ini menempatkan Korea Selatan di jalur positif untuk bersaing menuju babak gugur. Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu asal London, Sienna Spiro, merilis video musik terbaru bertajuk The Visitor. Lagu tersebut menjadi inti dari album debutnya bertajuk Visitor, yang dijadwalkan rilis pada 3 Juli mendatang melalui Capitol Records. Video musik The Visitor disutradarai oleh fotografer sekaligus sineas Rachel Fleminger Hudson dengan pendekatan visual imersif. Informasi lainnya dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu deh.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau adek, berharga juga kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Obrolan seru di Pro 2 FM.
8: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
9: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa Kayaknya mundur saja.
10: Apa tuh? Karena apa dirasa?
9: Waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
8: Keren sih, itu aku lihat juga di...
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, mungkin sekarang kamu lagi di jalan, teman berdua lagi menikmati perjalananmu sore hari ini, teman berdua, sambil dengerin berdua di mobilmu maybe. Kali ini teman berdua, kita ke informasi. Waduh, kenapa sebesar itu? Kok kan jadi kaget? Lagi-lagi dong suaranya. Oke, boleh. Nah, kali ini teman berdua, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menjadi salah satu narasumber dalam simposium edukasi HIV AIDS yang diselenggarakan oleh Elsam University, Universitas Tadulako di hari Senin 8 Juni 2026. Nah, kegiatan yang berlangsung di Conference Room Fakultas Ekonomi UNTAD yang dihadiri oleh mahasiswa dan civitas akademika kampus setempat ini, teman berdua, turut hadir juga sebagai narasumber lainnya, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Rohmat Yasin, teman berdua ya. Jadi seperti yang diinformasikan bahwa kasus HIV AIDS di Palu, teman berdua, ini sangat memperhatikan. Bahkan dalam sampaiannya Ibu Wawali, dia merasa sedih karena ada penderita HIV AIDS di Palu yang terpapar sejak SD, teman berdua. Oke, informasi lainnya akan saya bagikan untuk kamu di sore ceria hari ini, teman berdua. Dan kita punya bintang tamu spesial juga di sore hari nanti di pukul 16. Ada teman-teman dari SMP Negeri 1 Palu, jadi jangan kemana-mana. Oh iya, by the way, ini weekend ya? Besok weekend ya? Aduh, anak kantor sepi, jadi sepi ya sis, jadi berasa weekend gitu. Aduh, sorry. Weekend buat yang libur ya, yang tidak libur ini masih hari Jumat. Oke guys, yang lagi di jalan hati-hati, yang di hati kapan ngajakin jalan-jalan.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tegar, maju! Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
2: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
3: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
2: Iya,
1: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
3: Betul juga kakak.
1: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
4: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
1: Pelan-pelan aja dia. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat. Parah.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terus. Up, up, up. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
3: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama, I'm Fruity.
2: I'm Fruity. Yeah.
3: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
2: Oke. Okay.
3: Untuk lanjutnya.
2: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
4: Kasih.
3: WhatsApp-nya?
2: Boleh.
3: Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join, kayak Kakak bilang tadi kan, reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
2: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Halo teman Perdue, masih di Perdue RRI Palu, teman terbaik kamu, dan ditemenin sama Nadila. Kenapa kita perlu makan warna-warni? Wis, kalau lihat warnanya nih ya, bikin selera makan teman Perdue, bahkan bikin sayang untuk makan gitu. Piring yang makin warna-warni sama dengan tubuh makin dapat banyak nutrisi begitu ya. Setiap warna buah dan sayur punya manfaat berbeda, dari jantung, kulit, pencernaan sampai dengan imunitas. Dan tidak ada satu makanan yang bisa kasih semua vitamin, jadi kuncinya adalah variasi teman Perdue ya. Nah, ada istilahnya eat the rainbow ya. Apa itu eat the rainbow? Makan sayur dan buah berbagai warna, karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Kenapa harus bervariasi teman Perdue? Nah, karena tidak ada satu warna pun yang punya semua nutrisi. Semakin warna-warni piring kamu, sama dengan semakin lengkap zat gizinya. Tips mudah untuk memulai eat the rainbow teman Perdue, minimal 3 warna per piring, minimal ya 3 warna per piring, campur sayur mentah dan matang, ganti cemilan manis dengan buah yang berwarna, dan smoothie warna-warni juga bisa nih teman Perdue ya. Nah, informasi ini akan kita lanjutin sesaat lagi, tetap di Perdue, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
4: Obrolan seru di Produa FM. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: dan juga ajakin teman perdua anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
1: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Oke, sekarang waktunya kita jawab nih, kenapa kita perlu makan warna-warni. Nah, seperti tadi yang Nadila sampaikan, bahwa satu jenis makanan saja itu tidak bisa memenuhi semua nutrisi. Jadi harus banyak ya, harus eat the rainbow tadi gitu. Nah, yang pertama warna merah teman berdua. Contoh tomat, semangka, paprika merah, stroberi itu adalah menu makanan warna merah atau sayuran yang berwarna merah. Manfaatnya kaya likopen untuk kesehatan jantung, antioksidan kuat dan bantu lawan radikal bebas dan baik untuk kulit dan kekebalan tubuh begitu ya. Nah, untuk sayur warna orange atau kuning, contohnya itu seperti wortel, labu, mangga, jagung. Manfaatnya teman berdua banyak beta karotin atau bagus buat mata begitu ya. Dan juga teman berdua bantu produksi kolagen serta menjaga kesehatan kulit. Dan kamu juga bisa konsumsi warna hijau, contohnya seperti bayam, brokoli, kale, timun. Manfaatnya kayak serat, bikin kenyang lebih lama, detox alami dan baik untuk kesehatan tulang, vitamin K dan kalsium nabati ya teman berdua. Nah, untuk warna yang lainnya, sesaat lagi tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Obrolan seru di Produ FM.
4: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
5: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah di situ di dalam peraturan

0: bisa diakses secara online. Nah, secara online nanti sebagai karyawan bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Ya, untuk memahami aturan kerja supaya kita terhindar dari namanya PHK atau sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke okay deh, ada warna yang lain juga yang mesti dikonsumsi di dalam piring atau eat the rainbow tadi. Yang berikutnya adalah warna biru atau ungu, teman Pro 2. Contoh seperti blueberry, anggur hitam, kol ungu. Manfaatnya itu tinggi antosanin ya, antosianin atau anti penuaan. Nah itu dia. Jadi banyak makan blueberry atau kol ungu untuk anti aging, teman Pro 2, dan bisa membantu meningkatkan daya ingat, baik juga untuk kesehatan pembuluh darah. Lalu ada warna putih. Contoh bawang putih, bawang bombay, jamur, kembang kol. Tapi kalau saya sih kalau bawang putih itu mending saat dia jadi capcay gitu ya, teman berdua, saya bisa makan itu. Tapi kalau secara mentah, aduh gimana ya. Tapi banyak orang yang makan secara mentah sih, bagus juga untuk kesehatan. Nah, bawang putih, bawang bombay, jamur, kembang kol tadi yang warnanya putih itu mengandung antiinflamasi, baik untuk imunitas, terutama bawang putih ya, teman berdua, dan bantu turunkan kolesterol jahat. Nah itu dia. Jadi selamat mencoba di rumah untuk menerapkan eat the rainbow, yaitu makan sayur dan buah berbagai warna, karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Selamat mencoba.
1: Baik teman berdua, kita kembali bergabung bersama program Satu RRI Palu untuk menantikan pengajian dan juga kemandangan saat maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah.

الله أكبر الله

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita.

Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya."

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya?
5: Iya.
4: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
5: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
4: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Halo, hai. Selamat malam teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Pro 2 Komunitas. Dan malam hari ini kita kedatangan lagi nih teman Pro 2, Pijen yang bakalan sharing banyak hal-hal positif juga ya di malam hari ini, program Komunitas. Dan pastinya kita bakal kenalan dulu ya untuk awal kita. Halo.
1: Halo.
0: Oke, okay. Mungkin perkenalkan diri langsung aja dulu ya. Kita mau kenalan dulu dari kakak yang pakai baju hitam. Jangan sampai lepas.
1: Oke, okay. Halo teman Pro 2. Perkenalkan, saya Andar. Saya adalah founder dari Yayasan The Anti-Age Pageant, di mana organisasi kita bergerak di bidang putra-putri atau duta-dutaan gitu ya, bahasa umumnya lah. Okay. Kayak gitu.
0: Eksistensinya sudah lumayan lama sekali ya.
1: Alhamdulillah, dari tahun 2013.
0: Nah, ini kesannya mungkin dari awal kemarin membentuk secara konsisten dan jalan sampai dengan tahun ini tuh, apa yang menjadi hal yang perlu, wah keren banget nih ngelihat potensi-potensi dari teman-teman di Sulawesi Tengah sendiri.
1: Kalau ditanya konsistensi sebenarnya apa ya? Kalau konsisten itu karena passion sih.
0: Ya, passion.
1: Jadi kita tuh bisa bertahan sampai sekarang karena memang suka untuk melakukan hal itu. Karena kalau mau bilang misalnya dari segi keuntungan duit ya misalnya contohnya, atau mungkin dari segi senang-senang aja, itu enggak juga sih sebenarnya. Jadi karena passion aja sih yang sampai saat ini bisa membuat bertahan. Ada tantangan tersendiri, tapi ya selain itu juga kita banyak-banyak apa ya, banyak mendapatkan banyak rezeki ya. Rezeki itu banyak kenalan, banyak kenal, banyak tahu akhirnya. Nah, akhirnya juga sinkron sama passionnya. Okay. Itu yang bisa membuat konsisten dari 2013 sampai sekarang sih.
0: Tapi melihat potensi di Sulawesi Tengah sendiri, putra-putri di Sulawesi Tengah, apa yang menjadi poin penting gitu?
1: Kalau melihat potensinya, aduh, itu sebenarnya putra-putri Sulawesi Tengah itu kan ada 12 kabupaten satu kota ya di Sulawesi Tengah. Itu semua kabupaten itu dan kota Palu juga punya putra-putri yang sebenarnya bisa bersaing ya dengan daerah Jawa atau bisa Kalimantan juga atau Jakarta juga. Tapi sebenarnya mungkin kesempatan ya, mungkin kita yang memang agak kurang, sama juga apa ya, koneksi yang memang agak kurang. Itu yang bisa, yang menurut saya ya, selama pengalaman yang membuat kita itu kurang bisa mendapatkan informasi atau kesempatan. Tapi kalau mau dibilang potensi, anak Sulawesi Tengah itu potensinya sangat luar biasa ya, sama seperti kota-kota besar yang ada di Indonesia ya. Yang akhirnya tujuannya ke depan itu ya mereka bisa eksis dengan sesuatu yang mereka gemari, punya circle positif yang mereka memang senangi gitu. Karena hal-hal seperti ini kan termasuk hal-hal yang positif ya, di mana kamu bisa melakukan hal yang kamu suka tapi kamu dapat prestasi juga di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang tujuan akhirnya atau tujuan mereka untuk bisa itu ya, itu membangun personal branding juga salah satunya ya. Jadi suatu saat kalau mereka juga sudah selesai dengan masa muda mereka dan mereka harus berkecimpung dalam dunia pencarian duit gitu ya untuk bertahan hidup, ya mereka punya banyak pengalaman gitu Kak. Jadi pengalaman itulah yang nantinya akan bisa membawa mereka untuk bisa jauh lebih tahu, lebih berani lah gitu, dan lebih bisa bermanfaat untuk orang lain ya, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke, berarti banyak tantangannya juga yang dihadapi gitu.
1: Banyak sekali lah, terutama untuk masalah keuangan ya. Kalau bikin kegiatan itu kan duit itu kan jadi salah satu faktor yang harus juga bisa tambah keren acara ya. Kamu punya imajinasi tinggi, tapi kalau nggak punya duit juga ya susah untuk bisa bikin bagus. Mau pesan lighting juga yang gede-gede, videotron yang bagus-bagus ya juga duit ya. Jadi kalau tantangan paling utama sih itu duit ya. Uangnya itu ya, untuk mencari itu supaya bisa bagus acaranya, imajinasinya bisa berjalan ya, duit sih. Itu tantangan paling besar.
0: Motor penggeraknya udah ada gitu, tinggal bagaimana mesin ini bisa berjalan gitu.
1: Nah itu
0: kendaraan
1: dia.
0: Gitu
1: betul, ya. Betul.
0: Tapi dengan potensi yang dimiliki teman-teman di Sulawesi Tengah, rekan di putra-putri di Sulawesi Tengah sendiri, pastinya cukup optimis dong ya.
1: Optimis sih, karena kita aja dari Yayasan The Anti-Age Pageant tuh di satu yayasan kita aja tuh menangannya ada 5 pemilihan yang alhamdulillah sampai dengan saat ini setiap tahun kita adakan dan selalu ada peminatnya gitu ya, kalau mau dibilang ya. Bahkan peminat itu pun juga harus kita seleksi ya, kita nggak semata-mata orang mendaftar dan pasti akan masuk sebagai finalis atau peserta di situ, nggak bisa. Jadi kita harus seleksi. Jadi dari situ aja tuh kita udah bisa lihat ya gimana apa sih namanya kecintaan orang juga untuk bisa ingin membuktikan diri gitu, ingin cari experience yang beda mungkin lewat ajang duta atau ajang pemilihan putra putri gitu.
0: Oke, sudah cukup panjang penjelasannya. Sampai ini... lupa yang di sebelah. Luar biasa, ini yang di sebelah yang menjadi pusat perhatian kita.
1: Ya,
0: itu kita dia. Langsung kenalan dulu dengan siapa.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kariza Novatia atau yang biasa dikenal Aca. Umur saya 16 tahun, saya kelas 10 SMA, bersekolah di SMA Negeri 1 Palu.
1: Oke. Okay.
0: Anak Semansa ini berarti. Anak Semansa. Okay. Tapi bukan berarti dari mau dari mananya gitu ya, kita
1: enggak
0: tapi
1: dari iya betul.
0: Dari latar belakang mana, tapi yang jelas ada potensi untuk berkarya di dunia modeling begitu ya.
1: Betul.
0: Ya, itu yang menjadi latar belakang sehingga banyak pembelajaran-pembelajaran yang juga dibuat begitu. Tapi saya pengen nanya sedikit dulu, kira-kira seperti apa awal mula perjalanan dari kamu untuk bisa sampai ke titik ini di tahun 2000?
2: Oke, pertama awalnya saya itu ikut-ikut model kelas 4 SD. Terus saya terjun ke duta pertama kali coba di ajangnya Kak Andar di Antiojo.
1: SD waktu itu ya?
2: Iya, pada saat SD. Terus pada saat SMP saya memberanikan diri lagi untuk mengikuti Putra-Putri Adipura Indonesia Sulawesi Tengah.
1: Okay.
2: 2023. Terus habis itu dinobatkan lagi sebagai Miss Bintang Sulawesi Tengah dan itu ke nasional.
1: Oke. Okay. Itu Adipura juara berapa waktu itu?
2: Juara pertama,
1: juara satu ya.
0: Juara satu.
2: Juara winner ya.
1: Tapi belum masuk di yayasan saya waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Setelah dari di Antiojo kan Adipura kan yayasan yang lain. Tapi kita juga ikut bangga lah gitu.
0: Oke. Okay. Berarti memang sebaiknya gitu melalui tahapan-tahapan ini dulu atau ketika bagaimana untuk bisa atau langsung ketemu sama Dayanti Yojo gitu.
1: Saya.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya semua orang itu kan butuh proses ya. Biasanya juga kalau dia mendaftar pertama kali di pemilihan Dayanti Yojo Kota Palu, itu pemilihan Dayanti Yojo itu adalah setahu saya ya, adalah pemilihan pertama yang melibatkan anak-anak SD dan SMP yang ada di Kota Palu. Dulu-dulu tuh belum ada pemilihan-pemilihan yang melibatkan anak-anak, paling modeling-modeling lah gitu, acara-acara fashion show gitu-gitu. Nah, jadi akhirnya setelah di situ kan bisa dapat keberanian, bisa dapat sesuatu yang oh jadi tahu nih kira-kira kayak gini. Jadi akhirnya memotivasi untuk bisa ikut lagi. Nah, tadinya mungkin yang belum dapat predikat yang bagus lah misalnya contohnya. Ketika dia mencoba lagi dia dapat sesuatu yang bagus mau di acara kita, mau di acara orang lain, tapi itu kan prestasi yang artinya orang tuanya berharap ketika dia mengikuti itu dia punya sesuatu progres untuk personalitinya ya, sesuatu untuk dirinya gitu. Dan kalau dia juara satu berarti itu berhasil gitu. Tapi akhirnya dia kembali lagi di yayasan ya, alhamdulillah.
0: Nah, itu pas dalam tahapan itu langsung juara satu. Nah, aku pengen nanya dulu nih, kira-kira apa yang membuat kamu itu bisa langsung dapat juara satu gitu?
2: Pastinya ada prosesnya lah Kak. Pasti saya terus belajar. Semua saya materi-materinya pasti saya harus pahami dulu. Karena saya awalnya itu ya betulan cuman ingin menambah pengalaman Kakak, karena saya orangnya pemalu dulunya. Dan pada saat ikut di Antiojo jadi saya kenal orang-orang banyak yang bisa mengajarkan saya banyak hal gitu Kakak.
0: Iya. Pemalu saja bisa juara satu loh ya.
1: karena di setiap pemilihan itu Kak, itu kan ada advokasinya. Misalnya putra-putri kebudayaan berarti advokasinya adalah kebudayaan. Putra-putri pariwisata advokasinya adalah tourism berarti. Terus misalnya Adipura berarti tentang lingkungan misalnya contohnya. Jadi ketika kita mengikuti pemilihan yang kita inginkan di satu ajang itu ya kita harus tahu advokasinya apa ya. Kita konsentrasinya di situ kan enggak mungkin pemilihan putra-putri pariwisata tapi kamu belajarnya tentang budaya lebih memperdalam daripada pariwisata. Nah mungkin itu juga ya yang kamu lakukan betul, ya. Jadi Adipura belajar tentang lingkungan ya bisa juara satu alhamdulillah.
0: Okay. Tapi kan kalau bicara tentang karakter nih, apa sebenarnya yang perlu dimiliki untuk terjun ke dunia modeling kemudian juga bergabung di Dayanti Yojo gitu. Seberapa besar karakter yang harus dimiliki oleh teman-teman putri putra-putri ini? Dayanti Yojo di sini putri.
1: Oke. Saya ya. Karakter sebenarnya kalau kita tuh memang ada 4B ya sekarang yang kalau dulu kan 3B. Brand, beauty and behavior. Tapi memang seiring perkembangan waktu ya, dulu kan juga berbeda dengan sekarang. Kalau dulu memang kita harus dan memang sampai sekarang sih otak juga harus ya, brain. kalau kita mengikuti putra-putri atau duta-dutaan, ya pasti kamu harus punya penampilan yang oke. Okay. Bagaimana kamu mau menginfluence orang, tapi kamu juga acak-acakan. Kan kita bukan apa ya, bukan bergerak dalam dunia misalnya pertambangan atau apa. Tapi kan kita memang ya makanya saya selalu bilang ke anak-anak yayasan tuh, kalian tuh mau mau gimana pun penampilan kalian di luar, tapi kalau sudah pakai selempang, sudah pakai sas, mau nggak mau ya tetap rambut harus oke, make up juga untuk perempuan, baju juga harus bagus ya. Itu memang tuntutan. Jadi kalau misalnya kayak kita tuh ujian kalau sekolah, ya itu senjata kita adalah pulpen gitu. Nah ini juga seperti itu. Kita pakai sas itu senjata kita, tapi kalau penampilan kita acak-acakan juga bagaimana kita? Jadi itu senjata kita juga adalah penampilan beauty. Sikap juga behavior salah satu yang harus kita miliki ya, karena untuk apa menjadi cerdas ataupun juga punya skill yang banyak, tapi sikap attitude juga sangat minim ya gitu. Jadi itu yang sebenarnya karakter yang harus dimiliki. Nah makanya kenapa awal mulanya kita itu membuat pemilihan di Anteojo ya, yang bergerak di kalangan anak-anak SMP waktu itu 2013 sampai 2015 di tingkat SD waktu itu, karena kita ingin memulai menerapkan hal-hal seperti itu dari mulai tingkat anak-anak. Jadi experience mereka mungkin kalau orang-orang tua dulu dengan sekarang jauh berbeda. Seperti mungkin dulu juga kita masih dengan misalnya contohnya handphonenya gimana, sekarang kan gimana kayak gitu. Nah beda juga sama orang tua dulu, penerapan mereka mendidik kita di rumah misalnya habis jam 3 habis sholat asar harus ngaji apa segala macam. Kalau kita di sini kan anak harus les ini dan segala macam, belum lagi personal branding di media sosial dan lain-lain. Jadi memang update-nya itu seperti itu gitu, cara ininya untuk sekarang. Nah jadi makanya kita inginnya mereka itu memulai di tingkat cilik sebelum memulai ke tingkat dewasa. Jadi ada bekal yang mereka harus pegang seiring perkembangan waktu ya, agar misalnya tidak salah mengambil keputusan, tahu bagaimana harus bersikap, dan juga bisa memberikan keberanian mereka untuk belajar dalam mengikuti ajang ini. Artinya yang tadinya mungkin malu-malu, sekarang sudah bisa untuk bicara dan didengarkan banyak orang. Itu karakter yang memang selama ini ya orang tua sangat harapkan sih, kayak gitu. Karena kalau anak-anak tuh pasti orang tua. Ya kalau anak-anak tuh nggak mesti harus anaknya sendiri yang memanage dirinya. Pasti donatur terbesar adalah orang tua. Ya, mengontrol gitu orang tua.
0: Tapi komunikasi antara orang tua dan juga kandar sendiri biasanya tuh seperti apa? Misalkan ada komunikasi langsung juga dengan orang tua.
1: Ini kalau ngomongin orang tua ya, aduh banyak sekali karakternya. Pokoknya setiap tahun tuh selalu ada tantangan untuk orang tua ya. Mulai dari orang tua yang vokal, yang diam, yang ini dikit-dikit telepon, yang ini. Pokoknya banyak lah. Tapi ya memang sudah seperti itu. Karena setiap orang tua itu kan pasti ingin mengharapkan anaknya menjadi yang nomor satu, menjadi paling bagus di antara yang lain. Gak mau disaingin apa segala macam. Tapi ya dengan setiap tahun kita berkecimpung dalam dunia ini dan bekerja sama dengan para orang tua ya, akhirnya kita pelan-pelan bisa memahami karakter para orang tua. Yang artinya kita tahu bahwa orang tua seperti ini, tapi jangan membuat kita itu seolah bekerja dengan orang tua ya. Jadi orang tua yang harus mendengarkan kita gitu, karena kita yang akan mengarahkan, bukan orang tua yang mengarahkan kita. Kita tidak bisa mengikuti segala kemauan orang tua, karena anak-anak ini kan bukan hanya satu orang ya. Jadi harus adil semuanya. Jadi kalau mau bilang orang tua tuh banyak sekali dramanya ya, tapi sudah begitulah kurang lebih.
0: Berarti ada edukasi yang dilakukan juga ya?
1: Iya banyak edukasi
0: ke orang tua sendiri. Tapi Karissa sendiri seperti apa? Apakah karakternya itu memang sudah ada dari dulu atau tinggal dikembangin, dan mungkin ketika ketemu dengan Kak Andar akan lebih terasa lagi gitu sehingga bisa sama dengan sekarang?
2: Betul Kak. Saya dulunya belum kenal pageant yang seperti saya bilang tadi. Saya dulunya pemalu Kakak. Pada saat saya ikut Dayan Teojo, jadi saya mulai tahu apa bagaimana cara catwalk, bagaimana public speaking yang baik, kemudian wawasan-wawasan saya tertambah lah Kak. Dari situ saya kenal-kenal orang banyak, terus saya mulai berlatih juga tentang catwalk, terus saya juga seiringnya waktu saya belajar tentang pageant yang saya ikuti. Contohnya kemarin Adipura, saya belajar tentang lingkungan, isu lingkungan Kakak.
0: Oke, itu yang kamu dapatkan begitu ya. Namun karakternya juga terbentuk dari Kandar sendiri yang bagaimana membimbing teman-teman untuk bisa sesuai dengan karakter yang dimiliki, meskipun memang harus komunikasi dengan orang tua sendiri. Yeah. Nah, tapi kalau soal ini apa tadi kan juga bercerita tentang bagaimana penampilan, kemudian yeah. juga fisik, apakah ada edukasi juga ke mereka agar sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan begitu Kandar?
1: Pasti kalau seperti itu karena kan di Yayasan Di Anti Ejo Pageant itu kan adalah pemilihan ya, bukan kursus modeling atau kita tidak membuka kelas public speaking. Okay. Jadi di yayasan kita itu adalah yayasan yang berkecimpung dalam dunia pemilihan. Jadi ketika kamu ikut pemilihan ya kamu sudah bukan dalam tahap harus kursus lagi, tapi berlomba dengan finalis yang lain. Nah, okay. dalam masa perlombaan ini ada yang namanya karantina. Karena kita biasanya melakukan karantina itu ya kurang lebih selama 7 hari, okay. 5 hari, ada juga yang 2 minggu kayak gitu-gitu. Nah, jadi dalam masa karantina itu ya pembentukan karakter itu dan berbagai informasi yang memang kita harus transfer ke mereka, yang mereka harus tahu ini loh manfaat ketika kamu ingin mengikuti ajang pemilihan ya. Okay. Bukan hanya kucu-kucu kamu ikut pemilihan terus abis itu selesai begitu saja ya. Bahkan ketika kamu mengikuti suatu ajang pemilihan itu agak berbeda dengan modeling ya. Karena kalau kita ikut lomba model habis pemilihan itu selesai. Tapi kalau duta atau putra-putri itu akan ada jabatan yang harus diemban selama 1 tahun. Akan ada SAS atau selempang namanya ya. Jadi tanggung jawab itu yang harus kamu pegang gitu. Makanya kita harus ada penyeleksian dengan pembentukan karakter selama 1 minggu dalam masa karantina itu. Karena itu yang harus dilihat ketika kamu nanti selesai pemilihan dan dinobatkan misalnya sebagai juara mungkin ya, atau seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk bisa memegang amanah dari pemilihan itu ya, kamu harus punya keterampilan yang dianggap mampu menjadi wajah dari pemilihan itu kayak gitu.
0: Oke. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan gitu ya, mental, kemudian juga fisik, wawasan. Selain itu apa yang paling diprioritaskan juga?
1: Mental, fisik, wawasan selain itu adalah etika ya.
0: Etika.
1: Iya, sikap. Karena memang menurut kita ya, orang yang bodoh itu masih bisa diajar. Ya, ataupun orang yang tidak punya keterampilan juga masih bisa kita ajar. Tapi kalau etika itu mau dia bodoh ataupun dia pintar itu pasti akan membekas dimanapun kamu berada. Gitu. Jadi gak bisa hanya sekedar pintar, gak bisa hanya sekedar cantik, ganteng, kamu punya bagus yang kamu punya baju bagus pun yang harga 50 juta satu baju, tapi kalau etika kamu juga gak bisa, ya gak bisa disebut duta. Karena pandangan orang itu ya duta harus duduknya tegap gitu. Tegap dong, ya tegap ya. Duduknya harus tegap misalnya ya, ini misalnya di depan orang, tegap. Terus abis itu kamu juga harus lembut bicara, kamu gak bisa muka kamu keremus lah istilahnya orang ya. Yeah, yeah. Jadi harus cantik gitu, harus ganteng, rambut harus rapi dan lain-lain ya, itu yang harus apa ya, yang memberi. Tapi ketika kamu punya itu semua, terus misalnya kamu di depan misalnya totua adat misalnya atau apa dalam satu acara, tapi kamu tidak batabe lewat ya,
0: okay,
1: susah juga ya untuk seperti itu. Pasti nilai kamu tuh akan pasti turun ya. Tapi kalau orang bodoh dan dia punya etika, ketika dia diam aja nilainya pasti naik gitu. Itu menurut kita ya. Jadi etika itu lebih penting ya di atas segalanya. Setelah itu kamu bisa mengasah kepintaran kamu dan skill kamu.
0: Kalau kisah sendiri apa yang dipelajari begitu soal hal-hal tersebut ya, soal etika dan sebagainya, ketika itu ada di yang dimana kamu harus tampil prima, harus tampil all out begitu, untuk menjaganya seperti apa?
2: Untuk yang menjaga kamu etika ya kak? Ya pastinya dari saya dari belajar dari keluarga saya.
0: Oh, yeah.
2: Saya sudah ditanamkan dari kecil bahwa etika itu sangat penting, sopan santun. Sopan santun kepada yang lebih tua ya, terutama kakak. Ya begitu kakak.
1: Sama orang tua gitu ya, terutama apalagi donatur ya. Kalau bantah orang tua, dipotong uang sekolah, selesai.
0: Kalian yang sering muncul di ruang-ruang publik nih, ya. Bisa kasih contoh gak mungkin di saat apa saja, mungkin ada tamu-tamu penting atau acara-acara penting. Nah di sini apa yang di mana gitu yang bisa kamu jelaskan?
2: Oh, kalau etika tidak harus sih kak.
0: Ya.
2: Pada saat ada orang yang penting atau apapun, sebenarnya etika itu pada saat kita bicara sesama teman saja itu harus ada beretika kakak. Karena kalau kita beretika pasti orang menilai kita dengan bagus.
1: Okay. Nilainya naik ya.
2: Iya.
1: Iya pasti seperti itu. Karena value seseorang itu juga bukan hanya dinilai dari bagaimana dia pintar berbicara ya, tapi bagaimana dia memahami orang lain lewat perilakunya gitu.
0: Ah, okay. Itu yang mesti harus kita miliki juga ya, yeah, sebagai generasi muda saat ini begitu. Jadi ya kalau kita mau lihat lagi ke belakang ya, ada generasi kita sebelumnya, yeah, bagaimana menjaga nilai-nilai itu ya tentunya menjadi salah satu hal yang penting begitu, yeah, untuk diperhatikan juga.
1: Betul.
0: Oke, okay, tadi sesi pertama, nanti kita akan balik lagi ya, siap, di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, 105.2 FM teman terbaik kamu. Kita udah seru-seruan ngobrol tadi di sesi awal. Bahkan jelang lagu pun juga masih tetap seru ya. Oke, masih barengan sama Kak Andar dan juga Kak Risa. Halo.
1: Halo, masih semangat ya kita ya.
0: Masih dong ya, meskipun biasanya kan sore nih Kak Andar.
1: Iya.
0: Kita udah pindah di malam hari gitu.
1: Masih, ini studionya Pro 2 ini enak sekali soalnya.
0: Aduh, amin.
1: Dingin-dingin nyaman, boleh gak sih kita tidur di sini aja.
0: Oke, nah kalau kita lanjutin lagi nih obrolannya ya. Teman-teman kan tadi sudah kita banyak ngobrol juga soal bagaimana penampilan ya. Kemudian juga soal fisik dan lain sebagainya ya. Terus yang mau aku tanyain juga soal bagaimana teman-teman bisa konsisten begitu untuk tetap ngejalanin apa step by stepnya. Kalau dari teman-teman yang barusan di awal-awal itu seperti apa? Apakah tantangan dan kesulitan tersendiri kalau dari Gesa sendiri?
2: Kalau dari saya ya tentulah Kak, dari awal mula yang awal-awal sekali yang belum tahu apa-apa pasti ada kesulitan. Tapi karena kemauan saya, jadi saya harus mau tidak mau harus bisa. Karena kalau dipaksa pun sebenarnya kalau dipaksa kita tidak enak ya jalannya.
0: Oh, Kak sering dipaksa nggak?
2: Ya, enggak. Kemauan saya sendiri sih Kak.
1: Maksudnya kalau ada perintah-perintah yang dipaksa gitu nggak enak.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau ini
2: kamu
1: gak dipaksa.
2: Kalau harus,
1: yakin?
2: Yakin. Jadi harus ada kemauan dari diri kita sendiri dulu sih Kak.
0: Oh, oke. Okay. Berarti udah tahu kalau aku bakalan ada di bidang ini.
2: Iya.
0: Jadi udah sadar gitu. Jadi secara langsung mungkin jiwamu udah bisa ini
2: iya,
0: berdamai ya kan ketika ada penolakan dan sebagainya kamu udah bisa ngejawab itu semua. Tapi untuk mempersiapkan segala sesuatunya kan mungkin tidak mudah
2: iya,
0: begitu kan?
2: Pasti ada step-stepnya Kak.
0: Oke. Waktu di awal-awal itu ada kesulitan seperti apa sih yang kamu dapatkan sehingga bisa konsisten sampai dengan sekarang?
2: Ya seperti awal saya bilang Kak, saya itu pemalu. Biar bicara di depan orang saya masih takut-takut Kakak.
0: Okay.
2: Jadi itu mungkin kesulitan yang saya hadapi. Tapi dengan adanya kemauan saya, terus dengan adanya yang saya pelajari-pelajari, jadi saya bisa bagaimana ya, proses lah Kak. Jadi lama-lama saya dengan iringnya waktu saya bisa Kak bicara.
0: Kandar kalau umpamanya kan biasanya kan ada teman-teman yang mungkin masih agak malu gitu ya. Entah mereka malu tampil atau kurang cakap berkomunikasi dan sebagainya. Apakah ada treatment khusus yang mereka bisa dapatkan begitu untuk di Yanti Yojo sendiri?
1: Kalau kita dalam pemilihan ya, selama pengalaman saya melihat semua anak pemalu itu sebenarnya punya kemampuan untuk berbicara. Tapi kenapa dia sampai tidak bisa menemukan kemampuan untuk berbicara? Karena dia terlalu nyaman dengan zonanya.
0: Okay.
1: Artinya kalau dia tidak mengikuti ajang pemilihan, mungkin dia nggak akan dapat banyak kesempatan untuk tampil di atas panggung. Nah makanya ketika dia mengikuti pemilihan, dia mempush dirinya untuk bisa mampu berada di atas panggung dan dia paksa dirinya. Nah itu adalah sebenarnya satu hal yang mungkin dia gak akan bisa dapatkan ketika dia mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin di rumah atau di sekolah, kayak gitu. Jadi saya banyak sekali orang tua itu kadang-kadang bicara ke saya bahwa ketika dia melihat anaknya di panggung, dia gak menyangka bahwa anaknya bisa begitu di atas panggung. Banyak sekali yang bilang sama saya gak nyangka loh dia bisa seperti ini. Itu banyak sekali, bahkan dari anak-anak yang introvert pun
0: yang
1: memang di rumah mungkin bisa dihitung dia berbicara, atau bahkan di sekolah. Tapi ternyata ketika ikut, ya ternyata dia bisa dan dia mampu. Dan sebenarnya memang anak-anak yang ingin bergabung dalam dunia pemilihan ya, atau lomba atau duta, sebenarnya dia itu punya

0: potensi yang luar biasa ya. Hmm. Cuman mungkin dia nggak tahu di mana dia harus menempatkan kemauannya itu. Jadi yakin aja ketika ada anak-anak yang mengikuti lomba, pasti dia mau ikut lomba itu. Makanya berarti ketika dia mau ikut lomba itu, berarti dia punya kemampuan untuk itu. Karena ya dia sudah tahu kalau dia ikut misalnya lomba pemilihan putra dan putri atau pemilihan duta, dia pasti akan disuruh berbicara di depan umum. Dia akan disuruh untuk bisa menginfluence orang, mempersonal brandingkan orang, karena kan itu salah satu faktor untuk kamu bisa juara kan. Nah kalau dia memang ingin ikut itu lomba, berarti dia ingin juara sebenarnya. Gak ada peserta yang mungkin cari pengalaman tapi sedikit, kalau rata-rata itu semua pasti mau ingin juara. Nah dia kan sudah tahu tuh. Jadi ketika dia introvert tapi dia mau ingin ikut itu, ya berarti sebenarnya dia punya kemampuan tapi dia belum tahu menempatkan di mana dia harus melakukan itu. Nah, ketika dia melakukan itu, dia tahulah akhirnya. Dan itu ternyata bisa membuka pemikirannya ya, bahwa sebenarnya tidak harus mengikuti itu. Di dalam keseharian pun juga, ketika kamu menjadi misalnya pemimpin kelas atau pemimpin ketua kelompok misalnya atau apa, ya kamu bisa untuk seperti itu sebenarnya. Kayak gitu. Nah, akhirnya secara tidak langsung kita juga tidak mengajarkan terlalu dasar mengenai materi, atau walaupun kita juga dalam karantina ada ya biasanya materi public speaking public ya, speaking. Tapi semua sepengalaman saya ya, materi-materi itu akan hanya akan menjadi materi kalau enggak akan ada prakteknya. Jadi ya mereka dengan mempraktekkan itu langsung bisa tahu dan langsung bisa merasakan bagaimana berdebarnya jantung itu kalau ketemu ya, karena apalagi kayak macam grand final, kamu masuk dalam jajaran top 3 dan kamu harus ditanya dengan satu pertanyaan yang kamu gak tahu, dan setelah itu orang itu ratusan melihat kamu seorang di atas panggung itu, aduh itu jantung kayak mau copot ya, tapi ternyata orang bisa untuk melalui itu. Ya berarti secara tidak langsung ya dia sudah belajar untuk itu. Nah jadi di duta itu sebenarnya tidak lebih ke teori tapi lebih ke pengalaman yang akhirnya pengalaman bisa membentuk karakternya dia untuk tahu untuk berbicara. Seperti itu Kak.
1: Makanya tadi mungkin orang tua lebih kok bisa anak saya begitu ya. Ternyata dia bisa ke dalam segi percakapan, berkomunikasi. Ternyata ketika dia berusaha untuk tampil dan hasilnya dia mampu mempertanggungjawabkan dengan mengkomunikasikan posisinya sekarang ketika di atas panggung. Nah, tapi pengalaman dari kamu sendiri seperti apa ketika kemarin di awal-awal nih ya, kamu mencobanya tapi justru juara satu gitu. Seperti apa? Bagaimana mengkomunikasikan itu?
2: Pastinya sangat deg-degan lah Kak. Karena itu awal-awal, pertama saya ini dulu Kak, istirahat dulu untuk ikut-ikut pageant, saya ikut-ikut lomba model dulu. Kemudian saya belajar-belajar lagi, berlatih lagi, saya memberanikan dirilah Kak untuk mengikuti ajang putra-putri Adipura Sulawesi Tengah. Alhamdulillahnya Kak, dengan latihan-latihan terus, itu tidak mengkhianati hasil memang sih Kak. Jadi alhamdulillahnya pas dinobatkan pada malam grand final sebagai winner Putri Adipura Sulawesi Tengah, tentunya bangga sekali sih Kak.
0: Jadi saya lihat ya trennya itu ketika juga seseorang itu merasa diapresiasi atau mendapatkan sesuatu ya dari lebih tinggi daripada orang lain, itu juga justru akan lebih meningkatkan kepercayaan dirinya. Berarti dia tahu bahwa saya mampu. Nah kebanyakan memang ada anak-anak introvert yang ternyata ketika dia ikut dia jadi juara satu, oh makin tambah jago dia, karena kenapa? Dia akhirnya bisa tahu bahwa oh ternyata saya mampu. Nah perasaan-perasaan itu yang kadang-kadang tidak dia dapatkan kalau dia tidak bisa mengikuti misalnya lomba atau hal-hal lain, kalau hanya yang biasa-biasa aja setiap hari di rumah sekolah kayak gitu-gitu ya. Jadi ketika kamu menang, kamu pasti akan tambah percaya diri deh, dan pasti ingin lagi mencoba yang lain lagi gitu. Karena udah tahu, oh ternyata saya bisa nih, saya mau coba lagi.
1: Kayak gitu-gitu sih. Ya kadang-kadang memang kesadaran itu datang di saat memang kita sudah apa membuktikan di step awal. Gitu kan, jadi rasa percaya diri semakin berkembang. Jadi ketika ada challenge lagi, ya bukan mundur ya, tapi justru mungkin ya saya bakal lebih banyak belajar lagi nih sih. Dan mengevaluasi apa poin-poin yang tadinya mungkin masih agak kurang. Nah ini teman-teman dievaluasi juga nggak ketika mereka tampil ya, kemudian di event tertentu? Ini bagaimana meng-counter mereka untuk bisa mengevaluasi?
0: Iya pasti. Jadi di Yayasan Di Antejo Pageant itu kita ada prinsipnya ya. Yang pertama itu adalah sekolah dan yang kedua adalah yayasan. Jadi Di dalam yayasan itu juga kita memotivasi mereka untuk jangan sampai nilainya turun. Misalnya kamu tuh harus berprestasi di sekolah karena kamu punya predikat sebagai putri apa juga di yayasan orang tahu kamu se-Sulawesi Tengah, tapi kalau di sekolah juga kamu enggak rankingnya terakhir dari misalnya ranking 43 dari 43 siswa kan juga enggak bisa menginfluence ya. Jadi ya untuk apa kamu berkoar-koar toh nanti juga predikat kamu atau jabatan kamu itu orang enggak akan memandang karena kamu dirasa enggak punya sesuatu. Jadi kamu juga harus punya prestasi di sekolah. Makanya saya itu sama anak-anak selalu bilang nanti kalau misalnya mau ujian atau apa karena akan cek ya nilainya dan lain-lain. Kalau misalnya nanti nilainya turun akan ada hukuman buat kalian ya. Kecuali kalau kalian misalnya enggak mau lagi di yayasan. Nah, selama ini alhamdulillah anak-anak yayasan di Antiojo Pejen itu adalah memang anak-anak pilihan sih di sekolah mereka gitu. Jadi kalau dari segi pendidikan, pelajaran atau sesuatu yang bisa membuktikan mereka itu punya value di sekolah, ya itu sudah tidak diragukan lagi karena kayak anak-anak yayasan di Antiojo Pejen itu akhirnya ada yang menjadi ketua OSIS, ada yang ranking 1 di sekolah, ada yang sering ikut-ikut olimpiade dan lain-lain, itu udah sering sih. Jadi itu yang membuat kita bisa mengukur mereka untuk bisa apakah masih mau di yayasan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya memang masih mau ya nilainya juga harus tinggi karena kita nggak ingin anak yayasan kita tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk teman-teman di sekolah karena seharusnya kamu itu punya nilai yang lebih di mata teman-teman kamu gitu, bukan di bawah mereka gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih cara kita untuk bisa, jadi kita nggak mengajar matematika atau ini ya, tapi kita lebih memberikan mereka sesuatu untuk mereka bisa menggapai itu, jadi gengsinya dan berlomba untuk jadi yang terbaik lewat apa yang kita sampaikan. Gitu.
1: Itu yang perlu diingatkan juga ya.
0: Pasti
1: poin-poin penting.
0: Iya, orang-orang tua itu malah mereka ya tidak sedikit ya yang melihat ini ternyata punya progres dari di sekolahnya dan ini karena kita juga ke orang tua pasti juga harus memegang kepercayaan ya. Kalau anak itu juga tidak berprestasi di sekolah sedangkan dia masih anak sekolah juga ya pasti orang tua akan menilai kita juga di yayasan seperti apa. Jadi sebisa mungkin kita juga harus bisa men-treat anak-anak itu ya yang kebanyakan adalah anak-anak sekolah memang untuk harus bisa berprestasi juga di sekolah bukan hanya di ini karena ya gak bisa hanya berprestasi di yayasan kamu jago modeling tapi ranking 43 dari 43 siswa juga gak bisa dan itu juga bisa menjadi penilaian kita ya. Kalau kamu masih di yayasan, kalau dia masih ingin di yayasan pasti dia akan berusaha. Tapi kalau memang dia sudah loyo-loyo atau apa ya pasti sudah dan kita juga tidak ingin mempertahankan yang seperti itu karena kan kita setiap tahun juga merekrut anak-anak baru ya, anak-anak yang mau yang punya semangat baru lagi. Jadi ya kita gak pernah misalnya merasa bahwa ya udahlah maksudnya kita nggak pernah merasa kayak aduh jangan dong kehilangan dia atau apa gitu-gitu. Jadi ya kalau orang tuanya misalnya bertanya ya bahwa ya dia sudah tidak mau mendengarkan kita karena salah satu faktor untuk bisa bertahan di yayasan itu ya kamu harus mendengarkan instruksi kita gitu. Kalau nggak mendengarkan kita nggak mau diatur ya nggak bisa ya semuanya begitu ya. Kalau nggak mau diatur dalam organisasi ya untuk apa kita harus bercapek-capek memikirkan bagaimana menaikkan value dia gitu.
1: Makanya tadi mungkin dikatakan akan sedikit bukan membantu sih artinya kita ngelihat potensi anak-anak itu tadi dari prestasi yang mereka dapatkan di sekolah gitu. Tapi bukan berarti mengabaikan mereka yang punya basic misalkan gitu segi penampilan kemudian mereka tapi kurang nyelam aja. Maksudnya kurang ini muncul aja di permukaan.
0: Nah,
1: ini kan teman-teman juga memfasilitasi mereka agar juga bisa konsisten ya bisa bisa ikut mungkin meskipun memang harus ditempa dari awal gitu. Itu yang teman-teman lakukan juga.
0: Iya pasti ya karena kan kita juga memulai pemilihan ini kan ada yang dari tingkat SD ya. Tidak sedikit yang dari tingkat SD itu akhirnya bisa SMP lagi dia ikut SMA lagi dia ikut. Jadi dari SD itu sudah memang membentuk karakternya dia. Jadi jiwa-jiwa kompetisi itu sudah terlihat. Jadi mulai dari di yayasan di Antiojo Pejen atau dari sekolahnya itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Apalagi kalau misalnya dia udah punya predikat juara satu ya, dia harus berjuang supaya tidak turun dari predikat itu, gitu. Jadi itu yang bisa membuat dia bisa fight ya bertahan dengan kerasnya persaingan di sekolah ataupun dalam dunia ya duta-duta ini ya, gitu.
1: Saya rasa kalau tadi kan Karisa punya pengalaman mungkin malu, pemalu gitu ya dari awal. Tapi kan sampai dengan saat ini sudah enggak malu lagi gitu kan, udah bisa tampil percaya diri.
0: Ya. Tapi tidak tahu malu ya. Jangan
1: ya. Ya, artinya bisa mengembangkan diri dan sudah bisa belajar juga. Artinya ketika ada tantangan ke depan, kita bisa flashback ketika, oh ya, saya sudah berjuang dari awal, masa mau menyerah begitu saja.
0: Iya dong.
1: Oke. Okay. Nah, sekarang ada pemilihan lagi nih Kak Nander ya.
0: Iya, ini okay. Rencananya besok pun juga kita sudah akan melakukan seleksi untuk pemilihan Dean Teojo Kota Palu.
1: Okay.
0: Rencananya di kantor Wali Kota Palu besok itu akan pemilihannya akan running terus sampai di tanggal 20 Grand Final nanti. Okay. Di salah satu hotel di Kota Palu. Alhamdulillah kita setiap tahun eksis ya. Walaupun setiap mau mengadakan uangnya juga masih mikir-mikir dulu. Tapi alhamdulillah tetap eksis, tetap berjalan. Insya Allah mudah-mudahan lancar lah ini.
1: Tapi sekarang kan kalau bisa tantangannya tadi mungkin masalah dana dan sebagainya, kan sekarang mudah kita berintegrasi dengan berkolaborasi dengan banyak pihak begitu ya, terutama mungkin pemerintah atau swasta.
0: Mudah nggak mudah sih.
1: Mudah nggak mudah.
0: Iya, karena tergantung rezeki yang diberikan oleh Maha Kuasa ya. Karena biasanya juga ya nggak mungkin lah orang-orang itu terus yang akan mensupport kita setiap tahunnya, karena acaranya kan setiap tahun. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, tapi ada-ada aja sih yang bisa digunakan untuk bisa menyelenggarakan acara, karena kita juga ada pendaftaran misalnya contohnya. Ada juga misalnya orang-orang yang ibaratnya mensupport saya ini, tapi kalau dari pengalaman saya sih lebih mudah donatur ya daripada pemerintahan atau
1: gitu ya.
0: Lebih mudah donatur ya. Kalau donatur tuh kita kenal assalamualaikum tabe langsung berapa nomor rekening. Itu lebih mudah. Kalau ini kan ya itulah prosedur juga kan, nggak bisa. Tapi betul. Pengalaman saya sih begitu ya. Lebih kan, mudah yang non daripada yang memang instansi gitu.
1: Tapi kan kita membawa satu visi,
0: betul,
1: satu hal yang positif. Apakah itu juga di influence ke donatur ataupun
0: pasti. Jadi begini ya, kalau untuk brand itu kan beda dengan pemerintahan fungsinya. Jadi kalau brand itu kan kita harus bisa ada feedback bagaimana mereka bisa terpromosi brand mereka di acara kita.
1: Okay.
0: Mereka nggak akan bisa untuk mensponsor dan nggak ada feedbacknya untuk mereka, pasti mereka kecuali kamu anak perusahaan itu mungkin ya. Jadi bisa pakai orang seperti itu. Tapi kalau kebanyakan selama ini brand itu pasti ingin ada feedback. Misalnya dia bergabung ke kita, ternyata orang jadi lebih tahu dan bisa order misalnya brandnya. Nah, itu. Tapi kalau brand itu dia lebih banyak ke barang. Tapi kalau saya sih it's okay aja ya. Yang penting bisa sama-sama meramaikan. Nah kalau pemerintahan ya kurang lebih dia birokrasinya aja, dia birokrasi, tapi biasanya ya agak susah juga kalau itu tidak direncanakan dari awal, karena memang prosedurnya kan kalau kita di instansi kan kita harus ada perencanaan dulu gitu. Misalnya di tahun depan ini nggak bisa kucuk-kucuk kita antar proposal terus harus disupport misalnya 5 juta 10 juta segera dalam minggu ini. Biasanya nggak bisa seperti itu. Ya jadi gak itu sih
1: intervensi
0: ya. Bedanya seperti itu. Tapi kalau dinas itu pun atau instansi itu pun kalau menurut saya ada feedback dan tidak selama acara itu berkaitan dengan program mereka. Insya Allah mereka akan support, ditambah misalnya relasi, kenalan, track record yang bagus, itu bisa jadi penilaian juga untuk mereka.
1: Simbiosis mutualisme ya.
0: Iya pasti. Iya begitulah, kita harus sama-sama saling menguntungkan.
1: Oke, terakhir sekali ini ya, ada kegiatan yang bakal dipersiapkan juga mungkin ke depannya.
0: Iya dong. Salah satunya Karissa nih. Insya Allah Karissa tanggal 24 Juni ini akan mewakili negara Indonesia.
1: Wow.
0: Di ajang Junior Celebrity World.
1: Okay.
0: Yang advokasinya juga adalah tourism. Kebetulan akan dilaksanakan di negara Malaysia. Di Kuala Lumpur rencananya. Dan itu akan bersaing dengan beberapa finalis dari negara-negara lain. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan Karissa bisa.
1: Amin.
0: Gimana perasaannya? Terpilih.
1: Ya, coba kasih tahu dong ya mungkin perasaannya.
2: Perasaan saya pada saat Kak Andar nobatkan saya sebagai Junior Celebrity Award, pastinya saya sangat terharu karena saya bisa di tahap ini. karena awalnya kan pemalu ya Kak. Terus tiba-tiba ke internasional, itu menurut saya itu prestasi yang sangat membanggakan buat diri saya sendiri sih kak.
0: Iya, jadi kak karena kita tuh karena udah 13 tahun ya di Yayasan Yanti Jo Pejen, jadi kita itu punya beberapa lisensi nasional juga internasional, bahkan juga kita menyelenggarakan acara nasional. Jadi secara apa informasi atau kerjasama alhamdulillah sudah lebih banyak. Nah alhamdulillah kita memegang juga salah satu lisensi di negara Indonesia untuk ajang internasional. Makanya dari kita melihat wah ternyata Karissa cocok ya. Sama ada satu lagi tuh yang kategori cilik juga. Jadi berdua dari kategori yang berbeda mewakili negara Indonesia.
1: Tapi nanti kita bakal coba follow up lagi ya bagaimana hasilnya dan yang pastinya kita berharap yang terbaik lah ya.
0: Kalau bicara follow up biasanya itu bahasa proposal ya. Nanti kami follow up.
1: Ya pasti kita bakal undang lagi next time.
0: Insya Allah, amin. Ya undang lagi lah.
1: Nah sekarang mungkin ada yang bisa di statement closingnya apa yang bisa diutarakan?
0: Silakan. Saya kalau saya sih sebenarnya untuk seluruh pendengar Pro2 nih, apalagi misalnya anak-anak muda nih yang sekarang lagi mendengarkan, saya ingin menyampaikan bahwa semua orang itu punya kesempatan yang sama, tapi mengambil kesempatan itu pasti berbeda-beda. Tapi kalian harus tahu bahwa siapapun bisa jadi apapun ya. Jadi ketika kamu mau ya kamu akan bisa mendapatkan itu selama kamu mau gitu. Jadi siapapun bisa menjadi apapun. Kan di yayasan itu kan ada banyak ya orang tua apa anak-anak dengan latar belakang orang tua yang berbeda-beda dari segi penghasilan, dari segi macam-macam lah beda. Tapi ternyata setiap anak itu punya kesempatan yang sama karena mereka juga sama-sama makan nasi. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah malu untuk bisa mencoba. Sekarang sudah 2026, semuanya serba digital dan kalau kamu enggak akan keluar dari zona nyaman kamu, ya kamu mungkin akan tertinggal gitu. Jadi berusahalah untuk selalu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, dan kalau kamu merasa belum ada kesempatan, cari kesempatan itu. Insya Allah ada, karena sekarang 2026 semua kesempatan itu bisa. Yang penting kamu berusaha dulu, jangan malas gitu.
1: Super banget.
0: Iya, karena orang sukses, orang-orang yang rajin aja belum tentu sukses ya, apalagi orang yang malas. Betul. Gitu. Itu adalah prinsip yang selalu saya bilang ke anak-anak.
1: Dan benar-benar itu menjadi motivasi juga. Kalau tadi mungkin Karissa punya latar belakang, maksudnya dari malu-malu, tapi justru itu jadi senjata untuk saat ini. Ya senjata untuk bisa lebih lagi, dan sekarang kan bisa tampil lagi di internasional begitu ya. Nah sekarang apa yang bisa kamu utarakan di sesi terakhir kita?
2: Untuk teman-teman Pro 2, doa, mohon doa dan dukungannya untuk Karissa mewakili Indonesia ke ajang internasional di ajang Junior Celebrity World yang akan diadakan di Malaysia. Mohon dukungan dan doanya yang terbaik buat Karissa ya.
0: Al-Fatihah. Doa kan?
1: Iya, harus doakan.
0: Doa masing-masing kita.
1: Oke, terima kasih Kak Nandar.
0: Oke, terima kasih Kak.
1: Dan terima kasih juga buat Karissa.
2: Terima kasih Kakak.
1: Sukses untuk progresnya ke depan. Amin. Begitu ya. Dan kita bakal tunggu cerita serunya lagi barengan sama Pro 2 FM. Vicky pamit, terima kasih. Selamat malam, bye-bye.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo, halo, halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh, sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar juga.
0: Yang duduk di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus gitu, bernada. Sisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
0: Mm-hmm.
2: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
2: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Heeh, benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lu yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lu akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda.
0: Mm-hmm.
1: Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
1: Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh.
0: Mm-hmm.
1: Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Yeah.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost, All My Ghost, oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga, gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
2: yes.
0: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
2: baru
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi,
2: terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
2: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, sebelumnya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Yeah. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh ya ternyata.
2: Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay.
1: Hey, mana aja bisa, asalkannya orang tua atau kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke. Okay.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener. Iya. Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa ya kayak gitu.
0: Bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu. Mungkin kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu bener. Kan. Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Oh, teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue geli sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama.
0: Okay. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh,
2: sukanya itu
1: matching.
0: Iya. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Bener.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Bener. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak, sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: itu. Tapi sepakat.
1: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener. Nice. Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
1: Yaudah,
2: mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah gitu, itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh. Jadi yaudah, kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih. Yes. Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
1: Kenanglah.
0: Manis itu
1: manis
0: ya. Manis-manis ya. Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman. Kenang
0: itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Oke.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya
0: kan.
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggungjawaban.
1: Oh, ya? Gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya gimana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak weh anjay gitu.
1: Iya ada butterfly nih.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih. Bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya. Udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Nice. Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
1: Bener.
0: Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke. Okay.

0: Kalau move on cepet tuh, move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
1: Benar.
0: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
1: Oh oke, berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
0: Iya. Gitu.
1: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Nice. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
1: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Aku gitu.
1: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
1: Benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
0: Foto chat lama.
1: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
1: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang itu
0: agak apa ya, kontradiktif
1: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
1: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
1: Oh.
2: Aneh kan? Cuman ya gitu, aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
1: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
1: Oh, iya benar. Iya.
0: Kerjaan beda.
1: Beda lagi tuh. Kalau lo,
0: Amin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
1: Okay.
0: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
1: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
0: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda. Itu ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir.
0: Oke.
1: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
1: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
0: Kopi.
1: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
0: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, gak akan kita hujat kok.
0: It's okay loh, bener.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
1: Ini tidak sanggup.
2: Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
0: Bener.
1: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
0: Tapi untungnya bisa.
1: Profesional. Aman ya.
0: Jaga.
1: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopkennya segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
0: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita mulai.
1: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
0: Iya kan?
1: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
0: Tidak diaduk.
1: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
0: Beda semua.
1: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
1: Aneh lu.
2: Udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
1: Gak bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
0: Thank you.
2: Iya sih.
0: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti ya. Wow.
1: Oke, itu dia jawaban bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yay.
1: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh ada?
2: Wow. Ada. Gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri. Gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect. Ya. Dan kalau lu, ada gak?
1: Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya. Iya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
0: Oh. Kan.
1: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang, udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh, oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu.
2: Bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah.
1: Itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Gak usah.
0: Sorry. Kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

great.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
6: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
7: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
5: Oke.
7: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan

0: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
3: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
2: Iya benar.
4: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
3: Sosial media benar.
4: Karena paling mudah me-reach out orang-orang umum.
3: Oh.
4: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
3: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
4: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
3: tanya interaksi jawab, langsung ya
4: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
2: Jadi konten ya.
4: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
3: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
4: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
3: Segmented
4: benar. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
2: Iya
4: gitu.
2: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
3: Anak Gen
2: Z.
3: Oh, oke.
2: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Thank you banget buat yang udah ngikutin Pro2 dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini, teman Pro2. Sekarang udah di menit ke-34 ya, dari pukul 21. Rangkaian program udah mewakili semangat kamu untuk hari ini ya, dan mudah-mudahan bermanfaat gitu ya apa yang kita hadirkan, terutama informasi-informasi yang kita share ke kamu, terus juga musik-musik yang udah keputar gitu kan, buat warna lebih buat kehidupan kamu lebih berwarna. Apalagi tadi kita udah berbagi cerita juga bareng sama Dei Anti Jojo ya, yang pastinya di salah satu pigeon yang cukup eksis dengan dunia permodeling ya. Dan pastinya nanti ada program-program lainnya yang bisa kamu simak ya selanjutnya. Oke, sekarang sebentar dari pukul 22 ada waktu juga buat sharing, dan kamu bisa share apa yang menjadi fokus kamu ya, mungkin ya di minggu ini ya, mungkin rencana buat weekend bareng sama teman ataupun juga keluarga, atau ada kegiatan yang saat ini kegiatan besar yang sedang kamu rencanakan juga. Jangan lupa berbagi barengan sama Pro2 FM Palu ya. Oke, selanjutnya masih ada beberapa lagu yang bisa kamu dengerin, nanti aku bakalan share informasi, jadi jangan kemana-mana.

0: 飲みた
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian. Semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
0: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
2: Iya, konten-konten.
0: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
2: ya,
0: gitu ya?
2: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita di sesi terakhir nih. Gimana udah ngumpul barengan sama teman untuk malam hari ini, meskipun gak bukan hari Sabtu ya. Biasanya tuh lebih banyak besok karena kan weekend ya, malam Minggu. Nah, ada gak ya kalau malam hari ini lagi barengan sama teman-teman, udah pasti kamu bisa nikmatin quality time kamu juga, karena jarang-jarang ya ketemu barengan sama teman. Tapi kalau udah janjian terus gak jadi, nah itu biasanya kadang-kadang jadi problem juga. Ya asalkan semua pada kompak, ya mungkin bisa ngasih ide gitu kan. Bagaimana kalau besok? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Ya, intinya sih harus tetap ada komunikasi ya, teman berdua. Nanti kalau bisa ngobrolin barengan sama aku, kita sharing di jam 10 malam sampai di pukul 11. Dari pukul 22 sampai di pukul 23 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Obrolan seru di Prodo FM.
10: Terus 5 FM dari Prodo, teman terbaik kamu. Teman Prodo, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Prodo hadir dengan obrolan yang santai, teman Prodo, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kaulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
11: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak.
10: Iya. Kalau malas gerak.
11: Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
10: Yang paling simpel.
11: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah dulu, jangan dulu.
10: Oke,
11: okay. Yang simpel dulu. Biar bisa mulai
10: hal yang lain.
11: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
10: Oke, kalau
12: Upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga,
10: anak,
12: rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
10: Betul.
12: Ya, itu menurut saya sih, Kak.
10: Jadi memang harus berdaya dan berdaya.
12: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah. Walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi. Dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
9: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.
2: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
3: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
4: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada clue kita tentang wisata malam Kota Palu yang estetik untuk dikunjungi. Nah, kamu pilih yang mana nih ya? Kamu fokusnya kemana, teman berdua? Ya, biasanya sesuai dengan jalur arah rumah atau mungkin lebih kayak milih-milih aja gitu ya, random. Pokoknya estetik aja. Terus ada yang direkomendasikan gitu. Entah pemandangannya, entah itu makanan ya. Terus juga kalau pemandangan, okay. Terus apa lagi kira-kira ya? Sesuai dengan ini ya. Keinginan hati. Ya pokoknya kalau menurut kalian recommended, langsung cus ke mana bagusnya ya. Ada yang rekomendasiin juga ke Bukit El Tabis, Bukit Sisa ya, kawasan Batu Tela. Ini terletak di area perbukitan pinggiran kota juga. Ranya itu multicolore ya. Dan memang tempat ini tuh menjadi spot terbaik untuk menikmati city life Kota Palu secara utuh, ya kan? Yang ada di sana mungkin bisa kasih gambaran gitu kan untuk update-annya di bulan-bulan ini. Kalau mungkin kunjungan kamu tuh ada di sana. Jadi kayak di sepanjang jalan bukit ini terdapat banyak kafe juga yang bertipekan lesehan atau outdoor pinggir jalan yang estetik. Romantis pastinya, ya kan? Syahdu dan kerlap lampu itu menambah nuansa. Nuansa apa? Bukan nuansa bening ya. Ini kalau menurut Rian di sini, Rian. Kalau mau lihat Kota Palu di ketinggian ini, di sini tempatnya estetik banget ya kalau malam-malam. Apalagi kalau datang sama pasangan ataupun juga teman-teman. Jadi anginnya itu lumayan kencang, lumayan masuk angin. Ada lagi apa yang rekomendasi ini ya? Oh iya, ada nih, jembatan Lalove. Oke, kalau dari sini sendiri jembatan Lalove ya, jembatan yang membentang di atas Sungai Palu ini menjadi salah satu ikon baru yang juga sangat cantik begitu ya. Dan apalagi kalau di malam hari, sama pertanyaannya ada yang pengen update juga di sekitar kita, di sekitar situ ada apa saja yang cukup recommended untuk dijelajahi atau dikunjungi kalau di jam-jam segini ya, teman berdua ya kan. Mungkin udah pada mulai bukan sepi sih, tapi jika udah mulai remang-remang gitu kan, mendekati malam, mendekati larut malam. Lampu-lampu hias yang menerangi jembatan memberikan kesan modern dan juga sangat fotogenik pasti. Kalau di sekitar bawah jembatan juga terdapat kedai kopi di tempat bersantai. Yes, saya sering di situ. Tapi kalau siang aja. Jadi kalau situ sendiri suka banget ya melihat nongkrong dekat jembatan lalu di malam hari. Jadi lampunya itu warna-warni estetik buat foto-foto juga. Jadi tetap hati-hati ya. Kalau malam-malam seperti ini agak gelap juga sih. Tapi kalau ketika ada event, tapi kayaknya banyak ya. Biasanya itu kan ada mainan-mainan gitu kan, yang buat rame, ya kan. Jadi di sekitar juga itu banyak tempat nongkrong lokal yang ramah kantong lah, ya kan. Itu rekomendasi dari Siti. Kalau kita bergeser ke mana lagi nih, kawasan hutan Kota Palu. Kan ini udah ditata juga menjadi salah satu ruang publik andalan ya, dan sangat rapi dan estetik. Jadi kalau kamu lewat situ sekarang ini nih, pasti lampu-lampu itu kerlap-kerlip, teman berdua. Dan di jam-jam segini gak mungkin gak ini ya ramai pengunjung pasti kan, karena biasanya makin malam tuh biasanya itu udah banyak pengunjungnya gitu. Atau bahkan mungkin yang sudah datang sejak pukul 20 tadi dan masih bertahan sampai dengan saat sekarang ya. Dan bakalan pulang di saat itu udah mulai agak sepian gitu ya, teman berdua. Ya, serasa mungkin kamu bisa ngambil spot-spot yang juga sangat menarik estetik gitu kan. Oke, sepakat. Jadi Fadel juga, kalau hutan kota sekarang itu keren banget ya kalau malam. Jadi bersih, lampunya tuh pas. Jadi gak terlalu remang juga. Tapi kalau kemilaunya itu
kebanggaan. Jadi kesannya itu estetik, banyak pilihan makanan juga di sekitarnya. Pengen telepon teman aku yang biasanya nongkrong di sana sih ya. Apa dia ada di sana saat ini? Ya selalu tempat itu yang direkomendasikan begitu ya, buat ngumpul dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama teman komunitas. Kalau Citra Land kayaknya agak jauh ya kalau saya ini ya. Tapi ini cukup menjadi primadona juga buat masyarakat Kota Palu. Ya, apalagi para agensinya. Sekarang kan ada kafe juga. Saya belum update di waktu-waktu sekarang ya. Yang jelas ada live musicnya juga biasanya. Dan kamu bisa memilih salah satu kafe yang emang itu benar-benar menghadap pantai. Ya kan, menghadap pantai. Ya kalau gak menghadap, kursinya yang kamu balik. Mega, tempatnya bersih dan juga tertata rapi. Kalau malam, lampu yang bikin kawasan itu kelihatan mewah dan juga estetik buat konten Instagram gitu. Jadi bisa dicoba dan kamu bisa ceritain juga kira-kira pengalaman kamu tuh kayak gimana. Apakah sama seperti yang kita gambarkan ya. Jadi kalau di sana memang banyak kafe yang fancy juga di sekitar. Kalau mau yang, oh iya, yang mau dinner cantik. Di bagian ujung ya, sebelah kanan juga ada tuh kafenya. Bagian kiri kanan juga ada ya. Tengah kayaknya cuma tempat spot-spot untuk foto dan juga berinteraksi dengan spot-spot yang ada di situ tuh. Teman-teman, pokoknya kalau kamu cari yang estetik ya bisa dikunjungi saja. Tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Tinggal kamu ceritain pengalaman kamu. Seperti teman-teman kita tadi yang udah kasih komen juga. Thank you sekali lagi buat yang udah dengar untuk malam hari ini. Oke. Okay. Jadi jangan kemana-mana.

0: Rena.
1: Ya.
0: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
1: Hayu, aku siap-siap dulu ya.
2: Aku siap.
0: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
1: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
0: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement, atau disingkat ETLE, adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
1: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya?
3: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
6: Waduh. Jadi awalnya itu kan
5: coba-coba.
6: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan bisa hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
5: Aduh.
6: Mulai tuh.
5: Mulainya mulai tahun kapan sih?
6: Otak-otaknya tuh.
5: Tahun berapa sih, Bang?
6: Dari
5: mulainya?
6: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
5: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
6: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
5: Iya benar lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Ina, sakuya alina warisan niule?
1: Sapuali manjobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat, Bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
1: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
0: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
2: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kali ini nih teman Pro 2, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya, dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
2: Betul, sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
1: Iya, setuju Vicky.
2: Kesini kesana gitu ya, untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
1: Betul ya kan? Apalagi kalau kalau freelancenya dari luar negeri, itu gila banget sih. Nah
3: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, 150 FM teman terbaik kamu. Thank you banget udah dengerin kita ya dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini barengan sama Vicky dan kamu tadi ada di jaga malam ya teman berdua. Jangan kalau malam. Nanti kita bakal kembali lagi di sesi berikutnya yang pastinya esok hari ya. Dan masih ada sejam sih untuk bisa kamu simak beberapa lagu-lagu dari kita. Soalnya Vicky, Vicky udah selesai temani kamu ya dari jam 17 sore tadi dan kita udah ngobrol-ngobrol juga barengan sama teman-teman yang lain. Sekarang Vicky pamit. Ya, selamat malam, selamat beristirahat.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli dah?
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Ya suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.
3: Teman terbaik.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih. Radio Republik

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying. Radio Republik.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman Produa, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Pimpinan dan seluruh kru Produa mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Teman terbaik.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun lo.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ular,
3: buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Wasnil Intro 2. Intro 2.
1: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila, teman Pro 2. Kemendikdasman mendorong SPMB ramah dan transparansi tahun 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penguatan layanan publik dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Langkah ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. SPMB ramah dirancang menghadirkan proses penerimaan yang lebih terbuka dan juga berkeadilan. Berita selanjutnya, teman Pro 2, film Tanah Runtuh dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 25 Juni 2026 mendatang. Film yang disutradarai Rudi Sudjarwo itu mengangkat kisah tentang keluarga, kasih sayang, dan ketulusan melalui perjalanan dua anak yang terpisah dari ibunya. Tanah Runtuh dibintangi oleh Ridho Khalik dan juga Vino Gebastian. Terakhir, teman Pro 2, Pixar resmi mengumumkan film animasi terbarunya berjudul Gato. Menyusul kesuksesan Hoppers dan menjelang perilisan Toy Story 5, film ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama. Film ini menceritakan Nero, yaitu seekor kucing hitam yang mempertanyakan arah hidupnya setelah bertahun-tahun hidup di kota kanal yang penuh misteri dan kepercayaan kuno. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini apakah ada sedikit rasa malas atau justru banyak? By the way teman Pro 2, semalam kota Palu diguyur hujan sampai dengan I don't know, mungkin sampai dini hari ya teman Pro 2, karena kebetulan udah tertidur. Tapi setauku di jam 11 apa jam 12 malam itu turun hujan, dan sampai dengan pagi ini sangat sangat berkabut ya teman Pro 2. Jadi bawaannya agak sedikit malas dan mager, tapi tetap harus produktif ya. Oke, saya Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti di jam 11 siang. Saya temenin dengan beberapa informasi terupdate dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda? Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Pro 2 juga
2: ya,
1: buat
2: kita ya.
3: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman Pre2S, pada selamat pagi teman Pre2S. Kita mulai dengan informasi terupdate ya di pada pagi ini teman Pre2. By the way, ini udah saya himpun dari beberapa laman di Instagram begitu ya teman Pre2 di pada selamat pagi teman Pre2 pagi hari ini. Dan kali ini teman Pre2 kita ke Meksiko. Jadi Meksiko ini menyambut Piala Dunia 2026 meliburkan sekolah dan juga menerapkan WFH. Pemerintah Meksiko meliburkan sekolah dan menerapkan kebijakan work from home bagi pegawai pemerintah pada 12 Juni 2026 kemarin saat tim nasional Meksiko menghadapi Afrika Selatan di Stadion Azteca Meksiko City untuk laga pembuka Piala Dunia 2026 teman Pre2 ya. Dan Presiden Claudia Sheinbaum menerbitkan dekret khusus yang menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar dan mendorong fleksibilitas kerja untuk mengurangi kemacetan serta memastikan kelancaran upacara pembukaan dan pertandingan. Kebijakan ini diambil karena tingginya antusiasme supporter yang diperkirakan memadati Meksiko City, dan itu benar terjadi. Sementara Piala Dunia 2026 yang digelar di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan menghadirkan 48 tim peserta.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
5: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
4: Iya lagi.
5: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
4: Mengikuti
5: alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia. Sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Predu ya, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora bersama KONI menetapkan 21 cabang olahraga unggulan nasional dalam revisi desain besar olahraga nasional atau DBON 2026 sebagai bagian dari strategi menuju Olimpiade Los Angeles di tahun 2028 nanti. Sebanyak 20 cabang olahraga diprioritaskan untuk target prestasi Olimpiade, sementara pencak silat ditetapkan sebagai cabang unggulan non-Olimpiade yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Menanggapi kebijakan tersebut, Teman Perdua KONI Sulawesi Tengah melalui Kabid Organisasi Hendy Marat Tua Sagala menyatakan dukungannya terhadap implementasi DBON 2026 dan memastikan pembinaan organisasi cabang olahraga unggulan di daerah berjalan dengan baik begitu ya. Dan tentunya kebijakan ini menjadi arah pembangunan olahraga prestasi Indonesia jangka panjang untuk meningkatkan daya saing atlet nasional dalam mewujudkan target prestasi emas di panggung internasional menuju Los Angeles 2028. Ini yang disampaikan oleh Kabid Organisasi KONI Sulawesi Tengah.

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah,

0: tadi di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi.
1: Oh.
0: Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Trax Lestari ini hadir itu
1: memanfaatkan
0: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

sekedar sayang. Oke, okay, so teman berdua, kali ini kita ke informasi berikutnya. Ini datangnya dari TVRI teman berdua. Jadi Piala Dunia 2026 di TVRI ini adalah sebuah komitmen presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, okay, dan saya kutip dari laman Instagram Kemkomdigi teman berdua. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau kesiapan penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 di TVRI. Dan menurut Menkomdigi, penayangan Piala Dunia melalui TVRI merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat. Pemerintah bersama TVRI juga teman berdua ya terus mematangkan kesiapan teknis dan transmisi siaran sekaligus memastikan jangkauan layanan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T melalui dukungan ekosistem Komdigi termasuk Bakti begitu ya teman berdua. Dan Menkomdigi juga mengajak masyarakat menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat persatuan dan sportivitas serta menghindari praktik negatif seperti judi online dan taruhan bola ilegal seperti itu. Dan kira-kira kalau kamu sendiri teman berdua, apakah ada negara khusus yang kamu jagokan dalam Piala Dunia 2026 ini? Kalau iya kasih komentar ya.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
3: Waduh. Jadi awalnya itu kan
2: coba-coba.
3: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
2: Aduh.
3: Mulai tuh.
2: Mulainya mulai tahun kapan sih?
3: Otak-otaknya tuh.
2: Tahun berapa sih, Bang?
3: Oh, dari
2: mulainya?
3: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
2: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
3: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
2: Iya benar lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman ter

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemanin juga sama Nadila. Kali ini kita ke informasi dari pemerintah kota Palu. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang dapat diakses oleh semua. Diskom Info Santik Kota Palu bersama Disduk Capil Kota Palu dan Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM, Teman Isyarat Berdaya, TIB, berkolaborasi menghadirkan konten edukasi pelayanan publik inklusif dengan melibatkan teman tuli dalam simulasi layanan administrasi kependudukan. Melalui kolaborasi ini, teman Pro 2, pemerintah Kota Palu terus berkomitmen menghadirkan layanan yang ramah, aksesibel, dan setara bagi seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Nah, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara daring melalui WhatsApp di Disdukcapil Kota Palu di nomor 0852-2225-4370. Jadi bersama mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan tidak meninggalkan siapapun.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sana gitu dong Produa.
2: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
3: Karena sering dua tiga kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

waspada. Selamat pagi teman Pro2. Bank Indonesia memprediksi harga sejumlah barang berpotensi naik teman Pro2 pada periode Juni hingga September 2026. Penyebab utamanya disebutkan karena kenaikan harga bahan baku yang mulai terasa di berbagai sektor produksi dan juga distribusi. Kondisi ini bisa berdampak ke harga kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, hingga barang rumah tangga. Dan meski begitu, Bank Indonesia menegaskan ini masih berupa prediksi berdasarkan survei ekspektasi harga. Jadi belum tentu semua harga langsung melonjak dalam waktu dekat ini begitu ya. Di sisi lain teman Pro2, aktivitas belanja masyarakat juga diperkirakan mulai melambat setelah momen Ramadan dan Lebaran selesai. Karena itu banyak orang yang mulai disarankan lebih bijak mengatur pengeluaran beberapa bulan ke depan. Wow, memang ya, kalau kata anak muda sekarang itu gaji imut, pengeluaran maut, tapi kalau diajak selalu mau ikut. Okay, sarapan apa pagi ini teman Pro2? Aduh, pengennya yang berkuah-kuah, yang panas, yang hangat gitu ya, karena cuaca juga lagi dingin teman Pro2. Dan kalau lagi dingin-dingin kayak gini, lagi suasana seperti ini kayak lagi missing sesuatu gitu ya, merindukan seseorang yang jauh atau merindukan keluarga yang ada di kampung ya kan. Kalau gitu missing you special buat kamu dari Super Girlies.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Tidak jadi kau bersihin.
4: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
3: Kau mau tahu? Begini
5: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Jangan gitu dong, Prodo.
3: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
8: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Oke guys, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya pagi ini. Ini kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kota Palu. Ada sebanyak 9 siswa berhasil meraih nilai sempurna 100 pada tes kemampuan akademik atau TKA di tahun 2026 yang hasilnya diumumkan secara nasional pada 26 Mei 2026 lalu. Dan TKA ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara standar begitu ya, terstandar. Dan berbeda dengan ujian kelulusan, hasil TKA tidak menentukan siswa lulus atau tidak, tetapi menjadi salah satu gambaran kualitas pembelajaran di sekolah begitu ya. Dari 9 siswa tersebut, 6 siswa berasal dari jenjang SMP dan 3 siswa dari jenjang SD, yaitu dari SMP Negeri 1 Palu ada 3 siswa, SMP Al-Azhar Palu ada 1 siswa, SMP Gamaliel Palu 1 siswa, dan SMP Bala Keselamatan Palu 1 siswa. Lalu dari SD Inpres Palupi 1 siswa, SD Gamaliel Palu 1 siswa, dan SD Immanuel 1 siswa. Capaian 9 siswa tersebut menunjukkan hasil positif ya untuk proses pembelajaran yang berjalan di sekolah. Namun hasil TKA juga menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan teman Pro 2, mulai dari kompetensi guru, penguatan komunitas belajar, hingga latihan akademik bagi siswa.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
2: Nabung.
3: Menabung juga sih.
1: Menabung, oke. Okay. Ya. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
3: Bisa mengatur uang.
1: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
3: E-wallet.
1: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
3: Menahan keinginan belanja.
1: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
2: Top up tabungan darurat.
1: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
3: Lunasi, Kak.
1: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
3: Cara menabung.
1: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
3: Kecerdasan finansial.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.